0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah, saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah, apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90 poin lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Spada pagi hari ini. Semoga paginya kamu berlangsung dengan baik teman Pro 2, biar kamu tuh lebih tertata gitu harinya ya kan. Karena biasanya kalau pagi-pagi tuh menentukan gitu seharian tuh kita bakal gimana teman Pro 2. Semoga yang baru bangun udah mulai sadar ya kalau hari ini tuh bukan hari Minggu. Tapi tenang aja, ini udah masuk weekend teman Radio. Hari ini hari Sabtu, kamu bisa melakukan agenda-agenda yang udah kamu rencanakan dari kemarin-kemarin. By the way, kalau ngomongin pagi ya teman Radio, bangun pagi tuh kadang kita kayak apa ya, masih linglung, masih ngantuk. Tapi pas lihat HP teman Radio, wah harus di-upgrade nih, harus di-update nih sistem operasinya ya kan. Ada software baru lah, kita upgrade, malah memori penuh teman Radio. Tapi kamu perlu bertanya kayaknya ya kan. Kita tuh selama ini cuma upgrade-upgrade HP aja gitu, update HP. Upgrade dirinya kapan teman Radio? Wah, dalamnya pagi-pagi tuh coba deh tanya diri kamu, kapan terakhir kali upgrade diri? Mana tahu ya kan weekend ini jadi waktu yang cocok untuk kamu refleksi diri kayak, oh iya, aku harus beresin ini, harus perbaiki yang ini biar aku tuh lebih ada value-nya gitu. Menarik banget nih teman Radio pagi-pagi. Lagi kita udah kritis dan ya pastinya kita mencoba untuk membangun diri dengan cara yang lebih baik teman Pradua. Kalau ditanya emang harus ya kita upgrade diri, ya kadang kita ngerasa udah cukup sih ya teman Pradua, kayak ya udah kerja nih udah cukup ya, berarti udah selesai dong, padahal sebenarnya enggak dong. Karena dunia tuh terus berubah teman Pradua, cara kerja tuh juga berubah, apalagi teknologi, wah tiap hari berkembangnya ya kan. Bahkan cara komunikasi juga berubah. Dulu mungkin yang biasa kita kenal tuh kayak Microsoft Office ya, udah cukup banget. Sekarang banyak pekerjaan yang udah mulai bersentuhan dengan AI, digital marketing, data content creation, bahkan juga berbagai platform digital yang udah mulai bermunculan. Makanya upgrade diri itu penting banget teman Pradua. Ya bisa dimulai dari hal sederhana. Contoh mungkin kamu belajar public speaking gitu, biar cara ngomongnya kamu dengan orang lain tuh lebih okay gitu ya kan. Mungkin kamu bisa nambah skill kamu dengan belajar editing video atau belajar foto gitu ya kan. Atau mungkin kalau misal mau kelas-kelas internasional, boleh deh ya kamu coba belajar bahasa asing. Karena percaya deh teman Pradua, itu tuh bakal berguna, bahkan kan sangat berguna di masa depan ketika kamu udah mulai mungkin mengupgrade diri kamu, update untuk circle-nya kamu teman Radio. Jangan insecure duluan ya kan, walaupun mungkin saat ini masih belum terlalu kelihatan ya skill-skill itu, tapi why not untuk dikembangkan dan akhirnya kamu bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang yang mungkin levelnya di atas kamu teman Radio.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau bahas upgrade-upgrade ya kan, kita tuh harus memang di-upgrade sih teman Pro 2. Masa iya sih kita mau nge-stuck di satu posisi aja? Kita kan manusia ya, pada dasarnya manusiawi banget tuh yang gak tetap haus gitu, pengen lebih teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang punya goals-goals tertentu dalam hidup ini, bagus banget untuk kamu mulai merencanakan kira-kira bakal upgrade ke arah yang mana nih teman berdua. Kalau ditanya emang harus ya? Kayaknya harus banget sih untuk kamu yang punya banyak sekali impian-impian kecil yang harus kamu kuasai teman berdua. Nah kalau ngomongin anak muda masa kini ya kan, apalagi Gen Z. Nah kita tuh punya satu keuntungan besar teman berdua. Kita itu ada di zaman yang ilmu tuh ada di mana-mana gitu ya kan. Mau belajar desain, mau belajar bahasa, bisnis, semuanya ada. Ada tutorial, banyak aplikasi juga, ada konten edukasi juga. Kita kebanyakan pilihan gitu. Kadang itu tuh jadi challenge sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu adalah peluang ya, peluang yang sangat bagus teman berdua, tapi jadi challenge juga kayak aduh terlalu banyak referensi lagi ya kan. Saking banyaknya yang bisa dipelajari akhirnya malah bingung mau mulai dari mana. Nah itu tuh yang suka jadi PR teman berdua ya. Belum lagi baru belajar 3 hari ya, orang lain udah langsung jago, kita langsung mikir kayak aduh ini bener gak sih? Apa kita hilang arah nih? Biasanya langsung mikir kayak gitu sih teman berdua. Padahal biasanya kita tuh cuma ngelihat hasilnya orang. Kita mana tahu gitu proses dibalik itu teman berdua. Kita ada gak tahu tuh ya kan, doi udah jatuh bangun gimananya sampai bisa akhirnya ada di posisi itu. Nah kalau misal kita ngelihat hasil akhir sama orang lain aja, ya pastinya kita tuh bakal down teman berdua. Jadi kalau misal mau upgrade diri, jangan terlalu sibuk bandingin progres kita sama orang lain. Coba fokus aja kamu yang kemarin dan kamu hari ini tuh gimana. Kalau misal udah ada perkembangan ya itu oke sih teman berdua. Tapi kalau misal nge-stuck, nah itu dia masalahnya teman berdua.

0: Love.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Radio Fungi dari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepeda pagi hari ini. Pastinya kita masih bareng-bareng ya sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Tapi kalau bahas tentang upgrade diri teman Pro 2, terserah kamu mau upgrade gimana, mau belajar desain, belajar foto, belajar editing, belajar apapun itu, yang penting bisa menambah skill baru kamu teman Pro 2. Tapi satu yang kamu ingat pasti bahwa skill komunikasi itu penting banget, karena di pekerjaan apapun teman Pradua, berkomunikasi itu adalah kunci. Iya, kuncinya apa? Komunikasi. Ya karena kamu gak bisa gitu ya kan nanti nyambung sama mungkin klien kamu atau mitra kamu kalau misal kamu gak bisa berkomunikasi dengan baik. That's why berkomunikasi dengan baik itu adalah salah satu skill yang wajib untuk kamu punya ketika kamu pengen upgrade diri teman Pradua. Gak ada yang benar-benar di tuju untuk upgrade diri, pokoknya semuanya boleh-boleh aja selama itu baik dan tidak merugikan siapapun dan kamu mampu untuk melakukan itu teman Pradio, ya why not. Apalagi sekarang ya banyak banget orang yang berburu untuk meningkatkan skill-skillnya, entah itu soft skill ataupun juga hard skill teman Pradio, semuanya sama pentingnya. Jadi kalau misal kamu punya kesempatan untuk upgrade satu skill tahun ini, coba kamu mau upgrade apa dan kamu bakal mulai dari mana teman Pradio.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Radio di Spade pagi ini. Ya, jelang pukul 9 kita masih bareng-bareng ya. Masih ada 1 jam tersisa kebersamaan kita sampai nanti di jam 10. Riani bakal temani kamu dengan lagu-lagu pilihan pagi hari ini. Spesial untuk kamu yang masih setia dengerin Radio. So, pastikan kamu station di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selampul Pelawan FM Pro 2 Kediri, teman terbaik kamu. Masih di Spade bareng Riani, teman Pro 2. Weekend kayak gini emang paling pas ya, kalau misal kita melakukan kegiatan-kegiatan yang udah kita rencanain dari awal minggu, teman Pro 2. Tapi apalah agenda itu yang kita lakukan tanpa kesehatan nih yang memadai, teman Pro 2. Penting banget untuk kita yang namanya menjaga kesehatan. Tapi ada juga yang jauh lebih penting, ya cek kesehatan, teman Pro 2. Penting banget untuk yang namanya melakukan medical check up. Kenapa, teman Pro 2? Karena salah satu manfaatnya adalah kamu bisa mendeteksi penyakit sejak dini. Ya, MCU alias medical check up atau cek kesehatan itu adalah langkah antisipasi yang sangat efektif untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit serius dalam tubuh kamu beserta risiko yang akan ditimbulkan. Jadi, kamu bisa tahu nih, teman Pro 2, kalau misal ya kan ada kira-kira penyakit yang bisa berisiko di tubuh kamu deh, itu kamu udah tahu duluan dari MCU itu, teman Pro 2. Dan pastinya kamu punya data kesehatan atau rekam medis. Nah, data kesehatan itu akan sangat penting dan berguna bagi para dokter untuk menentukan langkah apa yang sebaiknya kamu jalankan. Dokter pastinya dengan mudah untuk mencari dan mengetahui semua hal yang tidak wajar yang lagi kamu alami. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak, aduh badannya lagi kurang enak nih, aduh perasaannya gak enak gitu ya, boleh deh kamu cek kesehatan, teman Pro 2, karena itu bermanfaat banget untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi empat perempuan dan satu laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sambul lupain laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh lihat ruang di rumah kamu. Kalau masih terasa sempit atau pengen lebih nyaman atau multifungsi, yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu, teman Pro 2. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekali tempat tidur kamu. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Kamu punya Poin Informa, jangan cuma dikumpulkan. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan, kamu udah bisa isi rumah kamu dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta rupiah, plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelian tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture dan free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Radio Menghindari, teman terbaik kamu, teman radio, setelah kita tahu ya pentingnya cek kesehatan itu. Nah, untuk kamu yang lagi gak tahu mau ngapain pagi hari ini, ayo deh kamu datang aja gitu ya kan di RRI, karena sekarang lagi ada cek kesehatan gratis teman radio dan bakat berlangsung sampai di sore hari nanti. So, pastikan kamu udah gabung juga ya teman radio di RRI Fest, karena ada banyak sekali keseruan, ada UMKM, nanti siang juga ada lomba mewarnai untuk anak-anak, ada fashion show anak untuk sore hari, dan puncaknya nanti malam ada bintang radio teman radio untuk kamu juga yang gak mau ketinggalan. Ayo buruan datang di LPP RRI Kendari.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Or happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Radio Pengen dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya Reni harus sign up dari ruang dengar kamu karena sepeda harus segera berakhir. Nanti di santai siang kamu bakal ditemenin sama Isa, teman Pro 2. So, don't get anywhere, stay tune di Radio Pengen dari teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Bantuan tersebut berupa satu tangki penampungan air berkapasitas 1.000 liter yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang mengalami kekurangan akibat kemarau panjang. Pendistribusian air bersih dipimpin langsung oleh Penata Layanan Operasional BPBPK Sultra, Rini Alfianti Tombili, didampingi sejumlah personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari. Distribusi bantuan turut dihadiri juga oleh Lurah Gunung Jati, Ketua LPM Gunung Jati, Ketua RW 04, Ketua RT 01, RT 02, serta warga setempat. Bantuan air bersih ini merupakan bagian dari upaya BPBPK Sultra dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2. Netflix menyiapkan film terbaru Narnia, The Magician Nephew yang disutradarai Greta Gerwig. Film petualangan epik yang diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Narnia, The Magician Nephew menjadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama dan Gerwig bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis untuk film tersebut yang dilansir dari Tandem by Netflix Jumat 18 September 2026. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027 dan pemutaran pratinjau khususnya di IMAX akan dimulai pada 10 Februari 2027 sebelum film tersedia di Netflix pada 2 April 2027. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro2. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan resmi membuka pelaksanaan RRI Fest 2026 RRI Kendari di pelataran kantor LPP RRI Kendari pada Jumat 18 September sore kemarin. Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan atas nama pemerintah Kota Kendari mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar RRI Kendari. Diungkapkan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi keberadaan RRI memiliki peran penting yang mengingat masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat tetapi juga informasi yang dapat dipercaya, berimbang dan memberikan manfaat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Kendari, Naufal Sahupala juga mengungkapkan kegiatan RRI Fest tahun 2026 diselenggarakan pada hari Jumat serempak di seluruh Indonesia di 193 Satker RRI di seluruh Indonesia pada 11 September. Naufal Sahupala juga mengungkapkan RRI memang menyandang nama sebagai Radio Republik Indonesia, tetapi hakikatnya RRI adalah rumah rakyat Indonesia karena hari ini kita semua berkumpul.

berkumpul dalam suasana yang penuh kebersamaan dalam kegiatan RRI Festival. RRI Fest 2026 diawali dengan jalan santai, disusul kegiatan lomba mewarnai, cek kesehatan gratis, dan final bintang radio yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

98.8 FM, Pro 2 Rari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Santai siang teman Pro 2, barengan sama Isa lagi yang temani kamu di perjalanan siang hari ini. Yes, kita di hari Sabtu ya, edisi 19 September 2026. How was your day? Bagaimana Sabtu kamu teman Pro 2? Semoga Sabtu kamu menjadi hari baik untuk kamu ya, yang telah beraktivitas di padatnya hari ini. Untuk kamu yang siang hari atau sore hari nanti juga bingung mau kemana teman berdua, main deh ya ke RR Kendari, masih ramai juga tenan-tenan UMKM yang siap memanjakan lidah kamu teman berdua. No cash, tenang ya, semuanya bisa cashless karena semuanya juga bisa kris. So pastikan kamu main juga nanti ke RRI, masih dalam rangkaian RRI Fest, kita masih seru-seruan juga teman berdua. Maksudnya kan berbagai kegiatan hari ini ada lomba mewarnai, juga ada fashion show, dan di malam nanti ada grand final Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Untuk kamu yang ini juga teman berdua ya, punya peserta-peserta favorit kamu, jangan lupa kamu dukung ya di vote pokoknya di rribintangradio.id tempat berdua. So, santai siang seperti biasa, kita akan awali lagi dengan hits list, request lagu kamu. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu teman berdua di perjalanan siang hari ini sampai jam 12 nanti. Station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 90.8 FM, produser legendaris teman terbaik kamu. Yes, sahabat produser, untuk kamu yang mau request lagu, kita masih open ya. Sampai jam 12 nanti, main ke WhatsApp kita 0821-8830-908. Atau kamu bisa request juga via DM Instagram RR Kendari atau Instagram produser Kendari, teman produser. By the way ya, sebelum bisa bacakan requestan kamu, teman produser, mau kasih info juga kalau sekarang di RRI juga masih open untuk CKG alias cek kesehatan gratis, teman berdua ya. Yang mau cek-cek ya kondisi kesehatannya saat ini ya, kamu bisa mampir pokoknya ke RRI, teman berdua, untuk cek kesehatan kamu sambil denger lagu favorit kamu ya. Nanti denger langsung di sini. Alright teman berdua ya, di Sunday siang hari ini sudah ada yang request nih. Ada Kak Laude Muhammad Aji. Hai, selamat siang. Halo Kak, request lagu Malini Mencintaimu. Lagu Mencintaimu siang-siang begini. Oke deh, nanti kita puterin untuk kamu ya. Terima kasih Kak sudah mampir untuk request lagu favorit kamu ya. Ada kakak dong saya juga. Hai, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya ya. Makasih banyak. Sama-sama Kak. Alright, nanti kita puterin semua teman-teman berdua. Ada dari Kalara juga yang request lagu

Mana tadi nih ya, ada Kalara, teman berdua ya, lagunya Selena Gomez, Ain't Me ya, It Ain't Me, alright. Thank you untuk kamu yang sudah mampir untuk request, kita puterin lagu-lagu favorit kamu teman berdua. Always stay tuned di Prado FM, teman terbaik kamu.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Thank you untuk teman Pradua yang sudah mampir untuk request lagu-lagu favorit kamu di perjalanan santai siang hari ini ya. Kita masih stay teman Pradua dengan hits list. Kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu, of course, yang masih bisa terus kamu dengarkan juga ya di 98 FM, atau masih bisa terus kamu dengarkan juga di RRI Digital juga untuk kamu teman Pradua yang lagi streaming nih di www.rri.co.id. Nah, untuk kamu yang masih mau request, yuk mampir lagi ke WhatsApp kita 0821-8830-908. Lagu apa nih yang mau kamu dengarkan teman Pradua di perjalanan santai siang? Mau lagu-lagu yang upbeat, mau yang mellow-mellow, yang slow-slow-slow, semuanya boleh deh ya untuk kamu teman Pradua di perjalanan santai siang hari ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: gue kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siang hari ini kita masih dengan request lagu kamu nih. Yang mau request untuk hari ini kita openingnya di WhatsApp dulu ya teman Pro 2, di 0821-8830908 ya. Thank you untuk kamu yang sudah mampir, yang sudah request di kesempatan siang hari ini teman Pro 2. Tadi ada Kak Noxe, ada Kak Lara, ada Kak Aji juga. Thank you sudah selalu setia dan juga request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. By the way, untuk kamu teman Pro 2 yang masih mau cek kesehatan gratis, kamu masih bisa datang sekarang ya di RRI Kendari. Masih berlangsung juga untuk kamu yang mau cek kolesterol, cek asam urat ya teman Pro 2. Oh iya, mau konsultasi langsung juga dengan petugas kesehatannya, kamu bisa datang langsung pokoknya di LPP RRI Kendari ya. Tinggal bawa saja KTP kamu teman Pro 2 ya, atau kalau mahasiswa mungkin kartu tanda mahasiswa dan ya tanda pengenal yang lain yang bisa digunakan. Kamu bisa langsung datang ke LPP RRI Kendari, kita tunggu teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang di Pro 2 FM, teman Pro 2. Masih barengan sama saya juga yang temani ruang dengar kamu ya. Di perjalanan siang hari ini, kita sambil update-update lagi nih ragam informasi hiburan untuk kamu, teman Pro 2 ya. Nah, kali ini kita ke dunia perfilman dulu nih. Siapa nih dari kamu yang kenal Mike Tyson, teman berdua? Tuh tidak sih, legendaris ya seorang Mike Tyson dari dunia kickboxing, teman berdua. Yang secara resmi ini dirilis trailer serial dokumenter Tyson yang mengisahkan perjalanan hidup legenda tinju kelas berat Mike Tyson. Ya, ini resmi dirilis di Netflix. Jadi serial dokumenter ini terdiri dari 4 bagian dan dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 13 Oktober 2026, teman berdua. Tyson mengangkat perjalanan Mike Tyson of course ya sejak masa kecilnya dengan penuh gejolak di Brooklyn hingga akhirnya mencapai ketenaran sebagai bintang olahraga dunia, teman berdua. Dokumenter ini juga menelusuri perjalanan Tyson di dunia tinju hingga mencatat sejarah sebagai juara kelas berat termuda. Kesuksesannya juga kemudian membawa Tyson menjadi salah satu figur olahraga paling dikenal di dunia. Namun ternyata kehidupan sang petinju juga diwarnai dengan tekanan, ketenaran, pengaruh dan juga berbagai kontroversi. Wih, seru kayaknya ya teman-teman video. Kalau biasanya kamu dulu mungkin yang suka nonton olahraga tinju ini, teman berdua. Nah, penasaran dengan kisah hidup Mike Tyson, ini sudah akan tayang nanti ya, karena untuk trailernya juga sudah dirilis di Netflix. So, pastikan kamu tidak ketinggalan deh ya, teman berdua. By the way, kamu juga jangan sampai ketinggalan untuk request lagu di perjalanan santai siang ini. Masih di 0821 8830. Kamu bisa request via WhatsApp kita. Isa tunggu, teman berdua.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Thank you untuk kamu yang sudah mampir untuk request di Hitlist yang hari ini ya. Nanti kita balik lagi di Hitlist besok. Pastikan kamu tidak ketinggalan untuk request lagu-lagu favorit kamu setiap jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita move, teman berdua, pukul 12 waktunya kita update lagi informasi untuk kamu di Muda Kreatif. So, always station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: 98 FM, Pradua Redekin dari teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di santai siang hari ini ya. Kita di Muda Kreatif lagi, teman Pradua masih dengan suasana RR Fest juga ya, yang saat ini masih berlangsung. Cek kesehatan gratis juga masih ada untuk kamu yang mau, teman Pradua. Yuk langsung datang ke RRI Kendari ya, yang sesaat lagi juga akan berlangsung lomba mewarnai. Wih, seru ya, banyak anak-anak TK yang sudah mulai ramai nih. Of course tidak sendiri ya, pasti diantar dengan orang tuanya. Nah, nanti orang tuanya bisa sekaligus deh ya. Cek kesehatan gratis, teman Pradua. Selain itu banyak juga tenan-tenan UMKM yang nanti akan buka di sore hari ini ya, so pastikan kamu jangan ketinggalan, teman Pradua, untuk icip-icip ya. Tapi nanti di siang hari ini bisa untuk cek kesehatan dulu deh ya kamu, teman Pradua. Nah, di santai siang hari ini kita sambil update informasi juga untuk kamu. Saatnya kita ke Muda Kreatif, teman Pradua, di perjalanan santai siang.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Perdua, teman terbaik kamu. Kita di segmen muda kreatif nih, teman Perdua ya. Nah, salah satu kalau bicara soal industri kreatif ya arahnya tidak jauh ya teman Perdua ke UMKM yang sekarang makin masif juga nih memperkenalkan beragam produk atau barang ataupun jasa yang dimiliki dengan berbagai cara marketing. Salah satunya adalah ikut event teman Perdua seperti yang lagi berlangsung nih di LPPRRI Kendari karena menghadirkan juga ya para pelaku UMKM untuk kemudian menawarkan produk-produk yang dimiliki dalam hal ini adalah ya kuliner teman Perdua. Nah, of course banyak dong ya manfaat kalau untuk kamu pelaku-pelaku usaha yang sering ikut event karena itu jadi salah satu cara juga untuk terus memperkenalkan produk kamu teman Perdua. Jadi kalau dengan ikut event ya atau pameran misalnya, itu jadi salah satu metode pemasaran offline yang terbilang cukup efektif teman Perdua. Karena melalui pameran atau event, kamu bisa memperkenalkan produk yang kamu buat kepada calon konsumen lebih luas juga. Hal ini karena ya pameran identik dengan suasana yang rame, hiruk pikuk orang yang belanja apalagi teman Perdua ya. Ya ini kayak jadi kesempatan juga nih untuk kamu dapat perolehan keuntungan juga ya, kayak jadi ajang sekaligus mendemonstrasikan usaha dan juga produk kepada pengunjung teman Perdua. Tapi untuk kamu yang belum punya usaha jangan khawatir ya, kamu juga bisa ikut event-event teman Perdua. Selain para pelaku usaha, kamu konsumen juga ya diundang untuk ikut event-event. Salah satunya adalah di Energy Fest yang masih berlangsung, kamu masih bisa coba makanan-makanan favorit kamu nanti akan buka di sore hari.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Santai siang kita masih terus berlanjut ya, teman Pro 2. Tapi saya mau kasih sambil kasih informasi juga nih untuk kamu, teman Pro 2 ya, yang ingin menata-menata rumah. Teman Pro 2, coba deh sekarang kamu keliling-keliling gak sih? Coba lihat ruangan di rumah kamu ya. Ada mungkin bagian-bagian yang terasa sempit atau kamu ingin lebih nyaman dan juga multifungsi. Yes, kamu bisa hadirkan nyaman di setiap ruang, teman berdua, dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan ya. Untuk kamu yang butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu nih, kamu juga bisa maksimalkan ruang. Hidupkan cerita dengan sofa sleeper ya, yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Wih. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu bisa pilih sendiri sofa, meja dan kabinet untuk set

Dan juga yang pastinya ada lemari dan tempat tidur kamar utama ya, bed two in one kamar tamu, meja makan sampai kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi tempat berdua. Ada cashback juga hingga 9 juta ya, dan plus ekstra diskon hingga 10% untuk furniture, ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000 teman berdua ya. Khusus pemberian forma atau pengguna kartu CIM Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30% teman berdua ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, maksudnya tadi hingga 30 September, bukan 30% ya teman berdua ya. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa teman berdua tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Jadi tunggu apa lagi, ayo kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3 teman berdua. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.

0: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok, Buyuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

95.8 FM, produser dari Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Santai siang yang makin terik ya di siang hari ini, teman Pradua. Kamu lagi di mana nih perjalanan santai siang? Semoga masih terus semangat ya untuk ya lanjutin aktivitas kamu sambil terus dengarkan Pradua air dari Kendari. Kita update ragam informasi olahraga untuk kamu, teman Pradua ya. Kita ke sport update siang hari ini, ada informasi yang datang dari atlet tekbol putri Indonesia Sumaya yang buka peluang meraih emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 tahun 2022, dimana Sumaya yang mewakili Indonesia akan berlaga ya menghadapi wakil India Kimchi Jokim Zozua ya, teman berdua, pada semifinal tunggal putri di hari ini Sabtu 19 September. Nah, kalau mampu melewati pertandingan tersebut dengan baik, nanti Sumaya akan tampil di final pada Minggu 20 September. Hasil ini akan jadi peluang juga untuk Indonesia mencatat medali pertama dari cabang tekbol di ajang Asian Games, teman berdua. Sebelumnya Sumaya melaju ke semifinal setelah melewati fase grup dan babak repechage di Nagoya, teman Pradua ya. Pak waktu hari Jumat kemarin lebih tepatnya ya, di mana laga pertama grup B Sumaya mengalahkan wakil Lebanon dengan skor 12-9 dan 12-11, teman Pradua. Namun Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar sebelumnya ya dengan skor 10-12 dan 8-12. Atlet asal Riau ini, teman Pradua, kemudian akhirnya bangkit dan mengalahkan wakil Kyrgyzstan dalam 3 game berturut-turut. Jadi ayo deh ya, sama-sama kita doakan nanti pertandingan antara Sumaya melawan Kimchi yang akan jadi salah satu momentum penting nih bagi kontingen Indonesia di hari pembukaan Asian Games 2026, teman-teman.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Masih di Sport Update teman berdua ya. Siang hari ini yuk kita sambil dengarkan dulu nih informasi-informasi olahraga di perhelatan Asian Games 2026 teman berdua. Ada kabar bahagia yang datang dari tim nasional bola putri. Bola putri jadinya ya teman. Bola putri teman berdua ya. Bola voli putri ya maksudnya, Indonesia yang memastikan melangkah ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ya, kendati demikian, serikandi merah putih harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Jepang dalam laga terakhir babak grup A yang pada laga yang berlangsung di Park Arena Komaki Aichi Jumat 18 September teman-teman dua, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Kapten tim Mediol Yoku juga mengungkapkan kalau timnya tampil tanpa beban saat menghadapi tim kuat Jepang ya. Menurutnya tim lebih mengutamakan pencarian pengalaman berharga saat menghadapi pemain kelas dunia, katanya teman-teman dua. Kendati sempat tertinggal di set awal, Mediol Yoku menenangkan pentingnya ya bagaimana menjaga mentalitas bertanding di lapangan teman berdua, dan mengatakan kalau dirinya sendiri menginstruksikan tim untuk bermain senyaman mungkin seperti saat latihan teman berdua, dan akhirnya terbukti juga ya berhasil melaju teman berdua ke perempat final Asian Games 2026.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih?

Teman berdua, teman terbaik kamu. Santai siang masih terus berlanjut ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pukul 14, seperti biasa kalau di hari Sabtu, teman berdua, pukul 14 dan pukul 15 nanti kita akan mendengarkan lagi nih Indonesia Top 20 dan International Top 20 lokal untuk kamu di perjalanan santai siang dan nyebrang nanti ke sore ceria, teman berdua. Bisa sekaligus pamit juga nih dari ruang dengar kamu. Nanti di sore ceria ada Vivi yang siap menemani kamu, teman berdua. Bisa pamit ya, and say thank you untuk kamu pokoknya yang sudah selalu setia di Pro 2 RR Kendari. Semoga kamu always ya, teman berdua, selalu setia dengarkan di 90.8 FM atau kamu juga dengarkan di RRI Digital dan streaming di www.rri.co.id. Thank you teman berdua ya untuk kebersamaan kamu di santai siang hari ini. Bisa harus segera pamit, nanti kita akan dengarkan dulu Indonesia dan International Top 20. Bye-bye teman berdua, stay tuned.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2 semuanya. Dimas hadir untuk menemani sore akhir pekan kamu di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Dan senang sekali Dimas bisa menyapa kamu lagi. By the way, selamat menikmati akhir pekan kamu ya. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Awal bulan nih. Gimana kabarnya? Semoga kabar kamu baik, sehat, dan juga bahagia di akhir pekan ini ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada Enow featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kita dengerin yuk.

0: Rimar yang bisa nyanyi lagu apa aja, ya kan? How can I stop thinking about you? Wow, wow. Oke, kita lanjut ke posisi 18 kita. Masih ditempati oleh kakanda kita, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Kita dengerin yuk.
1: 18.

Masih betah di posisi 17 kita minggu ini ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Bayangin teman Pro 2, dunia yang lagi runtuh tapi kamu tetap asik dansa bareng do ini asik. Nah itu dia vibes magis di lagu terbarunya Roni Parulian. Dan epicnya kolaborasi Roni Parulian, Randy Pandugo dan juga Petra Sihombing ini benar-benar sekeren itu loh teman Pro 2. Creepy tapi romantis parah. Video musiknya juga tembus jutaan view dan sekarang lagunya siap nemenin akhir pekan kamu di hari Sabtu ini. Oke, kita lanjut di posisi 16 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan yang harus turun 2 peringkat di minggu ini. Dengerin yuk. 16.

masih bertahan di posisi 15 minggu ini ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagi dan lagi ya teman Pro 2, Sumpah Mati versi Selena ini memang gak ada obatnya nih buat kamu yang lagi nyatain cinta ke doi. Lagu ini setiap hari ya di request sama kamu semua di hit list ya di jam 10 sampai jam 12 dan pastinya banyak juga yang suka sama lagunya. Bukan gak mungkin ya kalau minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya lagu ini akan langsung melejit jadi jawara di tengah lagu kita mungkin. Oke, next ada lomba sihir melompat lebih tinggi yang harus terjun 8 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Kita dengerin yuk.

Naikila, main-main gue naik ke peringkat 13 minggu ini ya teman Pro 2. Naikila ini makin gak ada rem ya. Setelah sukses bikin MMG, main-main gue jadi salah satu lagu yang identik banget sama gaya centil dan playfulnya anak muda. Sekarang Naikila kembali ramai nih bareng Tensi lewat Kasih Ababa Part 2 ya, di jingle kolaborasi mereka buat Shopee 99 ini. Dan lagi warawiri di media sosial dan pastinya bikin netizen auto ikut nyanyi. Next, di posisi 12 ada Tulus dengan Teh Hijau yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk. 12.

0: Posisi 11 minggu ini ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ada yang bilang suara seseorang itu bisa langsung membawa kita balik ke satu kenangan ya teman kedua. Dan kayaknya itu yang terasa banget di lagu terbarunya Ariel Noah sama Raisa ini. Ya, dua karakter vokal yang sama-sama kuat ya kan. Sekarang bertemu dalam satu lagu yang manis banget, yang hangat dan bikin nostalgia tipis-tipis. Dan pastinya buat kamu yang pernah kehilangan kabar dari seseorang, terus tiba-tiba dengar suaranya lagi, asik. Pasti tahu banget lah ya rasanya. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita. Ada Naikila dengan So Asu. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: Raim Laude dengan Ikro di posisi 9 minggu ini, teman Pro 2. Memang Kandaya satu ini ya, lagunya asik-asik banget, apalagi kalau didengerin di weekend kayak gini. Dan teman Pro 2, Ikro ini masih jadi primadona di banyak charts tangga lagu Indonesia, bahkan global. Ditambah banyak lagu-lagunya Raim yang juga bertengger di posisi top chart sih ya, di chart musik nasional dan juga di global nih. Bahkan bikin kita makin bangga sama Kandaya. Kita doain kenceng-kenceng supaya Raim Laude nanti segera mampir di Pro 2 Kendari ya. Amin. Oke, kita lanjut yuk ke posisi 8. Ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Kita dengerin yuk.
1: 8.

Posisi 7 kita minggu ini ada It Gitaf, berusaha di bawah hujan. Teman Pro 2, kadang hidup itu gak selalu tentang tahu harus kemana ya, tapi tentang tetap berusaha, bahkan ketika jalannya juga lagi gak mudah. Dan pastinya vibes itu kerasa banget di lagu It Gitaf, berusaha di bawah hujan ini. Lagu ini cocok banget untuk kamu yang mungkin lagi berjuang diam-diam, tapi tetap jalan ya, meskipun keadaan gak selalu sesuai harapan. Pokoknya pas banget untuk nemenin santai akhir pekan kamu ya, teman kedua. Oke, lanjut ke posisi 6. Masih ada Bernadia, Rabun Jauh, yang nangkring dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.

0: Top 5 kita diisi sama It Gitaf. Rutinitas nih teman Pro 2 yang harus turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Kalau tadi ada lagu barunya yang berusaha di bawah hujan, lagu Rutinitas ini cocok juga untuk kita dengerin di akhir pekan ini ya. Sebuah lagu tentang keseharian, perjalanan, dan bagaimana kita tetap menjalani hidup meskipun rasanya tuh kadang monoton ya. Meskipun rutinitas kita juga nggak banyak berubah, at least bikin kita happy dan nyaman teman Pro 2. Oke, lanjut ke peringkat 4 kita. DC sama Sheila on 7, Sederhana. Kita dengerin yuk.
1: 4.

Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita minggu ini diisi sama Salma Salsabil Hacu yang harus turun 2 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Ada kabar seru nih teman Pro 2 untuk kamu yang ngikutin perjalanannya musik Salma Salsabil. Di tahun 2026 ini, Salma ini hadir dengan warna musik yang makin eksploratif dan juga hacu. Dan hacu jadi salah satu karya yang nunjukin sisi Salma yang lebih fresh dan juga berani nih. Bahkan musik videonya yang ini sempat trending dan sudah ditonton jutaan kali loh. Jadi yaudah, hacu nih. Kita dengerin yuk.

Posisi 2 minggu ini ada lagunya Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ini jadi salah satu lagu yang bikin Dimas selalu terharu ya dan cengeng. Lagu yang emosinya tuh gak main-main, tentang pulang, tentang kehilangan dan penyesalan yang kadang baru terasa ketika semuanya sudah terlambat nih teman Pro 2. Cocok untuk anak-anak rantau kayak Dimas ini ya, dan kamu mungkin teman Pro 2. Dan kolaborasi dua bersaudara ini juga sukses bikin Sesi Potret makin dekat di hati para pendengarnya. Yaudah, langsung aja kita dengerin yuk.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa juara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Di posisi 20 ada Ena featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Naik satu peringkat, di posisi 19 ada Rimar, Lost and Goodbye. Masih bertahan di posisinya, di urutan 18 ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Posisi 17 juga masih diisi oleh Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Harus turun 2 peringkat ke posisi 16 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 15 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 14 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi yang harus turun drastis 8 peringkat dari posisinya minggu lalu. Di posisi 13 ada Nekila, My Mind Gue. Naik 4 peringkat ke posisi 12 ada Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 11 minggu ini diisi oleh Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 10 diisi oleh Nakila dengan So Asu. Di posisi 9 minggu ini ada Raim Laude dengan Ikro. Ivan Jangan Paksa Rindu harus turun 3 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Dan di charts nomor 7 kita ada It Gitaf Berusaha Di Bawah Hujan. Bernadia dengan Rabun Jauh naik 3 peringkat ke posisi 6 minggu ini. Di posisi 5 diisi oleh It Gitaf dengan Rutinitas. Di posisi 4 kita diisi oleh Sheila on 7 dengan Sederhana yang harus turun 1 peringkat dari posisinya minggu lalu. Salma Salsabil, Hacu harus turun 2 peringkat dari posisi jawara ke posisi 3 minggu ini. Dan di posisi runner up kita diisi oleh Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. 1. Oke, juara kita di top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari minggu ini jatuh kepada Ghea Indrawari, Seribu Kali. Yeay, teman Pro 2, cocok nih. Jadi Ghea Indrawari dengan lagu yang punya energi positif ini dan semangat untuk terus melangkah, cocok banget kita dengerin di akhir pekan ini ya. Dan Ghea dengan Seribu Kali ini bukan cuma soal jadi juara, tapi ini tentang percaya sama proses, berani bermimpi, dan ngerayain setiap langkah yang udah kita lewati. So, untuk kamu yang hari ini lagi ngejar target, ngejar mimpi, atau sekedar butuh suntikan semangat, kita dengerin langsung Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Dan congrats untuk Ghea Indrawari yang jadi jawara di minggu ini.

0: Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan bisa juga request lewat RRI Digital di @RRI_Kendari inya 2 dan di TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas saya pamit. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.
1: Thank you guys udah dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hit

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Band rock asal Amerika Serikat Nirvana akan menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam ajang MTV Video Music Award VMA 2026. Creative Days melaporkan penghargaan ini akan diberikan pada gelaran VMA yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 September mendatang. Penghargaan ini menjadi momen khusus karena Nirvana tercatat sebagai band pertama yang menerima Video Vanguard Award sejak Duran Duran pada 2003 silam. Creative Days juga menyebutkan Nirvana menjadi band pertama yang telah bubar dan menerima penghargaan tersebut sejak The Beatles pada tahun 1984. Sementara itu, melalui keterangan resminya, MTV menyatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Nirvana terhadap musik, budaya, dan perkembangan MTV. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan, IU, kembali menyapa penggemar melalui rilisan musik terbarunya bertajuk Unknown Planet. Single digital ini resmi dirilis pada 10 September 2026 lalu dan menjadi karya musik terbaru IU setelah satu tahun sejak perilisan By Summer. Yonhap melaporkan rilisan ini menjadi musik baru pertama IU dalam tepat satu tahun. Unknown Planet menghadirkan dua lagu, yakni Unknown Planet dan Dear My Crazy Soul. Menurut dari laporan, kedua lagu ini ditulis sendiri oleh IU dan dipersiapkan sebagai bagian dari album studio keenamnya yang sebelumnya mengalami penundaan. Sementara itu, salah satu platform digital musik mencatat kedua lagu ini memiliki durasi masing-masing 3 menit 45 detik dan 2 menit 36 detik. Selain rilisan musik, IU juga menghadirkan dua video musik untuk memperkuat konsep Unknown Planet. Video musik Dear My Crazy Soul dirilis bersamaan dengan single pada 10 September lalu, sementara untuk video musik Unknown Planet menyusul pada 16 September 2026. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria, diawali dengan Top 20 International Pro 2 Kendari.

Hey hey hey, what's up teman Pro 2? Welcome back with me Dimas here, and now welcome again to the top 20 international charts Pro 2 Kendari minggu ini. So how are you teman Pro 2? Semoga di sore hari yang super hot ini kamu masih dan terus enjoy ya, menikmati waktu weekend kamu with people that you love the most. Semoga masih dan terus happy juga karena Dimas masih akan menemani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 Kendari edisi lagu-lagu international. So, are you ready? Alright, teman Pro 2, kita mulai posisi 20 di Top 20 International Pro 2 kita dari new entry, lagunya Cat's Eye, Animal yang asik banget didengerin di weekend ini.

Nomor 19 kita ada lagu barunya Jenny Less Than Lover, teman Pro 2. Lagu alternatif pop ballad yang ditulis dan diproduserin langsung oleh Jenny ini untuk merayakan pahit manisnya sebuah situationship. Jadi maksudnya situationship di sini tuh kalau misalnya kamu pernah ngerasa lebih dari sekedar teman tapi nggak bisa dibilang pacar, pernah terjebak di zona abu-abu, terus perhatiannya juga terasa nyata tapi ternyata kita bukan siapa-siapa gitu. Pokoknya pas banget lah sama lagunya Jenny yang satu ini. Apakah kamu juga ngerasain hal yang sama kayak Jenny teman Pro 2? Alright, lanjut ke posisi 18 ada Drake, Jenny's STFU. Check this out. 18.

Charts nomor 17 kita diisi sama new entry kita, ada Nuna with Honk. Intro musiknya aja udah asik banget ya teman Pro 2. By the way, siapa nih yang kalau misal udah suka sama seseorang pengennya langsung kasih kode tapi gengsi buat ngomong duluan? Energi playful itulah yang dibawa sama Nuna lewat lagu Honk ini teman Pro 2. Jadi super catchy, fun, dan bikin susah untuk diem pastinya. Jadi siapin volume yang paling maksimal ya, karena sekarang waktunya kita kasih jalan buat Nuna. Alright, next ada Shakira, Burna Boy, Die Die di charge nomor 16. Check this out.

Nah, ini lagu yang sering banget diputar di Pro 2 Kendari ya, yang langsung masuk ke charts nomor 15 kita di minggu ini. Ada Eyelid dengan Do The Dance. Memang asik banget lagunya teman Pro 2. Jadi judul Koreanya tuh Billion Goyang, menggunakan metafora pepatah Korea kucing pinjaman nih. Nah, istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan ketika kita tiba-tiba mendadak jadi salting banget, canggung banget, dan bertingkah jaim ketika papasan ya sama orang yang kita suka nih.

Alright, chart nomor 13 kita ada lagu viral dari TV Impala featuring Jenny Dracula. Ketika dua kekuatan besar dunia ini bersatu ya, pastinya bikin karyanya langsung jadi masterpiece nih. Dan sentuhan magis vokal Jenny ini berpadu sempurna dengan musik tech delik elektronik yang bikin kecanduan, and of course sama vokalnya Teme Impala ya. Dan apakah lagu ini nantinya berhasil jadi jawara di International Charts Pro 2 Kendari? We'll see ya. Alright, next ke posisi 12 kita ada Root dari Heart to Heart yang naik 7 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out.

Naik 2 charge ke posisi 11 ada Medicine Beer with Bad Enough teman per 2. Medicine Beer ini lagi sibuk sama era album Loket dan rangkaian Loket Tour ini. Ternyata punya satu kabar yang bikin fans kita heboh ya. Medicine Beer ini resmi bertunangan dengan quarterback NFL Justin Herbert. Dan kabar ini diumumin Medicine langsung lewat media sosialnya akhir Juli kemarin loh. Nah, dari musik sampai kehidupan personalnya, Medicine Beer juga punya banyak cerita baik ya. Jadi 2026 ini adalah tahun yang cukup besar buat namanya Medicine Beer di kancah musik internasional. Oke teman berdua, kita next yuk ke peringkat selanjutnya. Kita masuk ke top 10 international charts per 2 Kendari nih. Dan chart nomor 10 ada Blackpink with Go.

Charts nomor 9 kita di minggu ini ada Stateside Pink Panthers. Nah, Pink Panthers baru aja ngumumin rangkaian tour dunia An Evening with Pink Panthers dan akan menyambangi Amerika Utara dan juga Eropa nih, teman Pro 2. Lewat lagu Stateside, penyanyi asal Inggris ini kembali menghadirkan warna musik dance pop dan UK garage yang jadi ciri khasnya. Dan lagu ini juga masuk dalam mixtape terbarunya Fancy That yang sukses mendapat banyak pujian dari kritikus musik berkat konsepnya yang segar, unik dan juga fresh banget nih. Alright, next di chart nomor 8 juga masih ada Olivia Rodrigo with Drop That. Check this out. Number

0: Charts nomor 7 kita ada Somber with Homewrecker. Nama Somber juga lagi jadi perbincangan di industri musik internasional ya. Karena setelah beberapa lagunya viral di TikTok dan musiknya di berbagai chart global, penyanyi asal New York ini juga diumumkan bakal menjadi salah satu penampil di festival musik Austin City Limits 2026 nih. Dan di tengah popularitasnya yang terus naik, Homewrecker juga jadi salah satu lagu yang paling banyak diputar juga nih ya teman Pro 2. Alright, kita bergeser ke charts nomor 6, ada Justin Bieber with Speed Demon. Check this out.
1: Number 6.

0: Life Charts kita diisi sama Mbak Ariana Grande, Head That Made You Love Me. Jujur, ini lagu yang selalu diputar di hitlist Pro 2 dan di banyak acara di Pro 2 Kendari ya. Tapi memang sekeren itu lagunya teman Pro 2 ya. Dan lagu dari Mbak Ariana satu ini juga jadi salah satu track yang hadir di era terbarunya Ariana, yaitu Petal. Dan lagu ini juga punya nuansa pop yang emosional, tentang rasa bersalah karena udah bikin seseorang jatuh cinta nih ya. Jadi cocok banget lah untuk kamu ya, dimasukin di playlist weekend kamu hari ini. Oke, okay, next ke charts nomor 4 kita, masih diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Check this out.
1: Number 4.

0: Story.
1: Well, chart nomor 3 minggu ini ada lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Super proud juga karena udah ada di chart nomor 3 nih lagunya. Karena yang satu ini tuh bagus banget juga lagunya teman Pro 2, didengerin di pagi, siang, sore, apalagi malam gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu berdua sama doi. Lagu ini juga bagian dari soundtrack Toy Story 5. Dan kabar terbarunya, lagu ini baru aja bikin Taylor pecahin rekor sebagai artis dengan nomor 1 terbanyak di Adult Pop Airplay yang ke-16. Jadi gak cuma asik banget didengar, tapi juga sukses bikin sejarah nih. Dan apakah lagu ini juga akan sampai ke top charts nomor 1? Check this out.

Next, runner-up chart minggu ini di posisi 2 ada BTS dengan Swim. ARMY, ada update besar nih. BTS ini memutuskan untuk nggak mengirimkan album Arirang dan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Dan keputusan ini juga muncul setelah Grammy memperkenalkan kategori baru yaitu Best Asian Pop Music Performance. BTS berharap musik itu nggak dikotak-kotakan ya, sampai akhirnya pihak Grammy juga akhirnya evaluasi. Loh, salut banget. So, this is our runner-up in Top 20 International Charts, produkan dari BTS with Swim.

0: Teman Pro 2, charts kita sudah sampai ke posisi runner-up, but before we finish with the champion of international top 20, Pro 2 Kendari minggu ini, yuk recap dulu yuk posisi 20 hingga posisi runner-up minggu ini. Here we go! Di charts nomor 20 ada lagunya Kids Eye with Animal. Di charts nomor 19 ada lagunya Jenny, Less Than Lover. Di charts nomor 18 ada Drake with Jenis STFU. Di charts nomor 17 kita, ada Nuna with Hong. Turun 2 charts dari posisinya minggu lalu. Di posisi 16 ada Shakira with Burna Boy, Die Die. Di charts nomor 15 kita, ada Eilid, Do The Dance. Baby Monster, I Like It, ada di charts nomor 14 minggu ini. Di charts nomor 13 kita, ada Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Root dari Heart to Heart naik 7 charts ke posisi 12 minggu ini. Di charts 12 ada Madison Beer with Bad Enough. Di charts nomor 10 kita ada Blackpink with Go. Charts nomor 9 kita ada Pink Panthers with Stateside. Naik 2 charts ke posisi 8 minggu ini ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Summer with Homewrecker ada di charts nomor 7 minggu ini. Justin Bieber with Speed Demon stay di charts nomor 6 minggu ini. Di charts nomor 5 kita ada Ariana Grande with Hadra Match You Love Me yang naik 6 charts dari posisinya minggu lalu. Di charts nomor 4 kita ada Bruno Mars with Risk It All. Charts nomor 3 kita diisi sama Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dan charts runner-up kita di posisi 2 diisi oleh BTS with Swim.
1: Number 1.
0: Jawara di International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini masih lagi dan lagi ada Nuna with Rollerblade. Setelah sukses lewat Rollerblade dan Work ya, girl group Indonesia di bawah naungan 88 Rising ini resmi merilis single terbaru bertajuk Hong ya teman Pro 2 ya. Dan Hong ini akhirnya masuk ke jajaran Top 20 International Pro 2 Kendari. Dan uniknya lagu ini juga mengusung nuansa nostalgia khas Indonesia dengan menghadirkan angkot dan juga fenomena viral Om Tolelot Om yang sempat mendunia tahun 2016 silam ya. Sambil menikmati karya terbarunya, kita putar dulu lagu yang ikut melambungkan nama mereka. Ini dia Nuna with Rollerblades. Congrats Nuna-Nunaku. Hit 'em with the red light.

dengerin International Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hit.

Teman Pro 2, coba lihat di ruang rumah kamu, masih terasa sempit kah atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa, jangan cuma dikumpulkan belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama. Bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000 khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: punya kekayaan budaya saja, tetapi juga punya banyak destinasi wisata yang keren dan punya ceritanya masing-masing. Nah, bagaimana sih caranya kita menjaga potensi wisata itu tetap lestari sekaligus memperkenalkannya ke lebih banyak orang? Nah, sore ini kita bakal bahas nih seputar pariwisata. Mungkin lebih khusus lagi, sosok yang satu ini yang akan mewakili Sulawesi Tenggara di ajang Duta Pariwisata Indonesia. Langsung aja Vivi sapa dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Kak Vivi.
0: Halo Nanda. Oke deh, kalau Vivi udah tahu ya Nanda namanya siapa dan dia lagi mau ikut kompetisi apa nih teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 yang mungkin belum update di sosial media kita, pengen tahu nih, ini Nanda duta pariwisata dari mana atau bagaimana nih? Nanda boleh di say hi dulu teman-teman Pro
1: 2. Halo teman-teman Pro 2.
0: Oke, perkenalin diri dulu ya Nanda ya.
1: Oke,
0: Nanda perwakilan dari mana dan ini duta pariwisata atau apa nih? Betulkah? Iya. Boleh disapa teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sedang menyaksikan di live TikTok RRI Kendari. Boleh, silakan Nanda.
1: Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitriani S, biasa dipanggil Nanda. Nah, di sini saya duta pariwisata perwakilan Muna Barat dan akan mewakili Sultra di ajang nasional.
0: Wow, dari Muna Barat mana suaranya? Sudah ada langsung dari live TikTok nih Nanda ya. Ada yang komen, Raha Muna Monitor dari Lensa Wuna. Ini pendukungnya Nanda pastinya. Yang pasti kita semua sesultra harus dukung Nanda ya teman-teman. Oke, Nanda boleh tahu dulu nih, Nanda ini sekarang duduk di bangku sekolah, kuliah atau kerja nih?
1: Sekarang saya lagi kuliah S1 Kak.
0: Oke, kuliah S1 jurusan?
1: Jurusan keperawatan.
0: Oh, ini menarik teman berdua. Jurusan keperawatan dan Nanda ikutnya duta pariwisata nih. Yeah. Oke, sekarang semester berapa Nanda?
1: Semester 4.
0: Semester 4. Kalau kata orang ya, kalau semester 4 itu sudah mulai mau sibuk-sibuknya.
1: Iya, betul Kak.
0: Sudah mulai sibuk-sibuknya menjadi mahasiswa dan Nanda menambah lagi kesibukannya.
1: Iya, betul.
0: Nanda kuliahnya di mana?
1: Di Karya Persada Muna.
0: Karya Persada Muna.
1: Iya.
0: Wih, teman Pro 2 kalian harus ini sih pantengin terus ya. Ini jauh-jauh dari Muna berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, dari Muna.
0: Dari hari apa nih Nanda tiba di Kendari?
1: Kemarin.
0: Kemarin?
1: Iya.
0: Oh my god. Kemarin nih, Lensa Wuna, saya warga Muna Barat, Desa Kasimpajaya, Tisel. Di mana ini Nanda? Kamu dekat nih lokasi?
1: Kasimpajaya agak jauh soalnya.
0: Agak jauh.
1: Wakurempe.
0: Ah, oh, Wakurempe nih. Kalau dia enggak apa-apa. Kita satu ini kepulauan semuanya.
1: Iya. Sama-sama Muna Barat.
0: Nah, sama-sama Muna Barat ya. Oke. Okay. Nanda jurusan keperawatan, kemudian daftar duta pariwisata. Sebelumnya Nanda sudah pernah ikut duta-duta ajang-ajang seperti ini kah?
1: Kalau ikut duta ini pertama kali.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau ikut model udah dari 2021 dan
0: wow,
1: 4 tahun berturut-turut jadi modelnya BI.
0: Wow, luar biasa. Kita ber-applause dulu ya Nanda ini. Nah, Nanda, ini kan biasanya kalau dari dunia modeling itu ada dibilang, oh saya memang dari kecil saya ingin jadi model, cita-citaku memang itu. Tapi ada juga biasanya cerita, saya hanya di rekomendasi nih. Iya. Nanda kayaknya kamu potensi deh, bisa nih belajar mi dulu. Karena mengingat ini Nanda dari 2021 ya.
1: Iya,
0: jadi modelnya.
1: 2021.
0: Sebelumnya bagaimana? Masa kecil Nanda seperti apa nih?
1: Sebenarnya kalau mau dibilang dunia model dengan kehidupan masa kecil, mm-hmm, jauh banget Kak. Soalnya saya agak tomboy dulu.
0: Oh.
1: Baru kan modeling harus feminim gimana,
0: iya,
1: kan, Kak? Nah, terus sebenarnya bukan jiwa saya Kak, tapi karena didorong buat belajar terus, akhirnya kayak semangat gitu punya, masuk di dunia model, sampai-sampai pertama kali pakai high heels kaki terkupas-kupas. Karena
0: pertama kali
1: terbiasa
0: pakai high heelsnya memang di 2021.
1: Iya,
0: itu
1: di 2021, soalnya langsung high heels 17 cm.
0: Kamu usia berapa saat itu?
1: Atau
0: kelas berapa? Masih ingat? Di
1: SMA
0: tahun
1: lah, SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Jangan
1: SMA
0: sampai
1: kelas 3.
0: Usia 17 tahun, heelsnya juga 17 cm.
1: Belum.
0: Oke, okay. SMA kelas 3.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Waktu itu siapa yang memberitahu kamu kayaknya kamu bisa nih di dunia model?
1: Ada keluarga soalnya,
0: mm-hmm,
1: kita berfoto keluarga nih kak, terus

0: kebetulan pakai baju dress. Katanya, ih kamu tuh tinggi, cocok banget jadi model, ini ada event-event, coba kamu tes.
1: Oh, boleh di shout out nih kalau masih ingat siapa yang menyebutkan pertama kali.
0: Om saya.
1: Om siapa tuh?
0: Triputra Lakare.
1: Oh, halo Om Triputra Lakare. Nih Nanda sudah duduk di sini dengan mahkotanya, dengan selempangnya sebagai duta pariwisata perwakilan Sulawesi Tenggara. Wah. Nah, waktu itu masih ingat tidak pertama kali bagaimana nih kamu masuk kelas modeling?
0: Pertama kali pasti malu-malu, ketemu orang baru. Terus kayak insecure karena lihat orang kayak, "Wih, udah jago
1: sudah
0: banget."
1: Sudah jago, iya.
0: Jalan. Sedangkan aku tuh belum tahu sama sekali cara-caranya berpose. Tapi selalu diberi semangat, disupport kayak, "Ah, bisa aja, masa orang lain bisa kamu tidak?" Nah, itu yang selalu saya pegang, Kak. Biar setiap saya lihat orang, "Ah, saya juga bisa gini begini."
1: Iya, iya. Kalau dia bisa, kenapa kita
0: iya,
1: tidak?
0: Iya, betul.
1: Gitu ya. Oke. Nah, ini Nanda modeling dulu nih. Terus sebelumnya kan ini dibilangnya tomboy. Apakah sebelumnya menggeluti di bidang di luar dari modeling?
0: Iya, kayak Purnapaskibraka juga.
1: Oh.
0: Dan atlet badminton.
1: Oh.
0: Dengan voli.
1: Wow. Pantas ya, teman Pro 2 Nanda. Ini sampai luka-luka kakinya pakai heels karena selama ini pakai sepatu sport nih.
0: Iya, sepatu sport. Jadi agak kaget nih kaki pakai heels.
1: Oke, okay. Waktu itu teman-teman kamu ini kan kamu kelas 3 SMA nih.
0: Iya.
1: Berarti kan dari kecil sampai kelas 2 SMA teman-teman taunya, "Wih, Nanda ini atletis sekali nih."
0: Iya, pas mereka tahu aku masuk di bidang model, mereka kaget.
1: Lah,
0: ini bukan Nanda yang kita kenal. Karena Nanda kan tomboy. Tiba-tiba masuk di modeling harus kayak feminim lah, lentur lah. Nah, itu butuh perjuangan buat sampai di titik itu, Kak.
1: Oke. Okay. Jadi waktu itu ada tidak yang bertanya, "Kenapa kau pindah jalur nih, Nanda?" Ada tidak?
0: Ada, Kak. Teman-teman lama bertanya kayak, "Kenapa bisa langsung masuk di modeling?" Bilang, "Mencoba hal baru itu asik, menyenangkan."
1: Wah, suka mencoba hal yang baru ya, Nanda ya. Oke, kemudian di duta pariwisata, kamu kenalnya lewat siapa? Apakah lagi main sosial media terus lihat, "Ih, kayaknya ini harus saya coba"? Atau ada lagi nih yang rekomendasi, "Nanda, sepertinya kamu berpotensi nih untuk di duta pariwisata"?
0: Sebenarnya Kak lihatnya di sosial media.
1: Oh.
0: Iya, terus lihat kayak bagus, apa kayak kepengen juga berada di posisi itu. Akhirnya mencoba deh masuk di sini, duta pariwisata.
1: Oke deh, kita akan cari tahu ya teman Pro 2, duta pariwisata yang diikuti Nanda ini seperti apa. Pastiin kamu gabung juga di live TikTok kita. Sebelum itu, Vivi mau baca lagi nih komenan dari Lensa Una. "Muna Barat kaya destinasi wisata, mungkin Nanda bisa untuk pemirsa RRI supaya..." Oh, Nanda bisa ceritakan. Oke, nanti ya, kita di next segmen kita bakal ulik-ulik duta pariwisata dan juga wisata di Muna Barat seperti apa saja yang akan diperkenalkan Nanda nih. Apalagi nanti lebih berat lagi nih bebannya nih, karena harus ke Sulawesi Tenggara lagi ya. Oke deh, buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh ya, mumpung ada Nanda di sini selaku duta pariwisata perwakilan Sulawesi Tenggara di tahun 2026 ini. Bisa kamu langsung komen-komen di live TikTok RRI Kendari. Jangan lupa like dan share juga teman Pro 2 biar makin banyak nih yang nonton live TikTok kita dan makin banyak yang tahu, "Oh, ini nih perwakilannya Sulawesi Tenggara, salah satu perwakilannya." Karena tadi Nanda juga sudah men-spill nih kalau dia ada teman juga yang bakal mewakili Sulawesi Tenggara. Siapa dia? Seperti apa Nanda di duta pariwisata dan apa persiapannya? Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Kita jeda dulu ya, Nanda ya.
0: Iya,
1: buat teman-teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan stay di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik baik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu masih bareng Vivi dan juga Nanda, Duta Pariwisata Perwakilan Sulawesi Tenggara asal daerah Muna Barat. Wih, Nanda, boleh diceritain nggak ini bagaimana Duta Pariwisata untuk tahun ini? Skemanya seperti apa? Setiap provinsi mengirimkan perwakilan apakah satu orang atau lebih nih Nanda?
1: Kalau setiap provinsi tuh kak mengusulkan 2 orang dan kebetulan juga di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah terpilih 2 orang, salah satunya saya dan satunya lagi berada di Jogja lagi kuliah.
0: Oh, oke. Berarti selama kamu itu memang putri daerah dari perwakilan kamu dimanapun lagi berada sekarang itu bisa ya, bisa, mendaftarkan kak. Diri ya. Oke, baik. Nah ini Nanda, kan kamu kuliah S1 keperawatan.
1: Iya betul kak.
0: Kalau menurut Vivi ya, kuliah keperawatan itu cukup sulit ya.
1: Sangat sulit.
0: Oh, sangat sulit ya, tahun 2022. Nah, ini membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan kamu gimana nih Nanda?
1: Sepintar-pintarnya aja sih kak membagi waktunya. Terus kayak pokoknya sudah diporsikan masing-masing. Kalau ini waktunya istirahat, ini kuliah, dan ini buat event-event yang bakal datang.
0: Oke, nice ya, sudah tertata dengan rapi. Tapi kita tidak usah ragukan Nanda, karena sebelumnya ya teman perwiduan Nanda ini kan memang cukup aktif nih, di bidang olahraga. Bahkan paskibraka ya. Paskibraka waktu itu di kelas berapa?
1: Kelas 2 SMA.
0: 2 SMA. Iya. Berarti mepet ya, berarti
1: iya, mepet.
0: Ya. Waktu itu paskibrakanya di mana tuh Nanda?
1: Di Makassar, Kak.
0: Di Makassar?
1: Iya.
0: Hmm, menarik lagi ya. Ada sesuatu yang menarik nih teman Pro 2. Kamu sekolahnya di Makassar?
1: Iya, dari TK sampai SMA di Makassar. Pas kuliahnya lanjut di Muna.
0: Oh, kembali ke kampung halaman.
1: Kembali ke kampung halaman.
0: Dan sekarang menjadi perwakilan untuk membawa bukan hanya nama kampung halamannya saja di Muna Barat, tetapi nama Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, Sulawesi Tenggara sudah tunggu-tunggu nih, mana Mini Nanda lama sekali di Makassar. Akhirnya kembali ya Nanda,
1: iya,
0: ya. Oke. Persiapan kamu nih sebelum kita bahas nanti ke nasional, yang ini dulu deh, yang kemarin, apa nih persiapan kamu ketika kamu lihat, oh Duta Pariwisata menarik nih. Kamu persiapannya apa kalau bicara tentang Duta Pariwisata itu?
1: Persiapannya kayak buat tampil di sana tuh sudah di diterapkan di sosial medianya Duta Pariwisata. Kayak persiapan bakat, pokoknya harus lebih giat mempromosikan budaya-budayanya kita sendiri.
0: Oke, baik. Nah, ini kan ada yang komen ya tadi ya. Coba Nanda ceritakan untuk di wisatanya Muna Barat itu apa saja nih. Kan kampung halamannya Nanda nih, yang mungkin orang-orang dari Sulawesi Tenggara pun belum tahu, oh ternyata di Muna Barat ada wisata ini ya. Entah itu wisata tempat untuk liburan ke lokasi, ataupun juga ternyata wisata kuliner. Boleh Nanda?
1: Di Muna Barat tuh kak sebenarnya paling ditahu tentang tugunya, karena di Muna Barat ada banyak tugu, ada banyak benteng-benteng bersejarah begitu. Pokoknya kalau soal tugu Muna Barat paling unggul deh.
0: Oke, deh, bisa dibilang kabupaten 1000 tugu mungkin.
1: Iya, bisa dibilang kak, setiap jalan pasti ada,
0: pasti
1: aja
0: ada tugunya. Kalau dari banyaknya tugu yang paling memorable dari Nanda, tugu apa nih? Mungkin dari kecil selalu pergi ke situ, atau mungkin ada cerita khusus atau momen khusus?
1: Paling suka sih di tugu kuda putih.
0: Tugu kuda putih. Iya. Itu lokasinya di
1: apa lagi ya, Kak? Di
0: apakah di tengah-tengah yang padat penduduk, ataukah mungkin di tempat wisata memang ada khusus di situ tugu
1: di
0: kuda putih?
1: Pertengahan kota lah kak.
0: Oke, iya. Di pertengahan kota ya. Kenapa dengan tugu kuda putih? Apa nih?
1: Karena kayak bagus, terus di situ kudanya kayak melompat gitu warna putih, jadi kayak suka.
0: Oh, jangan-jangan suka unicorn ini?
1: Waktu kecil kak.
0: Waktu
1: suka.
0: Kecil.
1: Iya. Jadi kayak suka kuda
0: putih.
1: Jadi
0: ini dia. Unicornnya. Alensa Una, Pulkam bangun daerah buat jadi terkenal. Iya, amin ya.
1: Amin.
0: Muna Barat kota banyak tugu. Kambara, apa itu Kambara?
1: Kambara tuh bagian juga dari Muna Barat, tapi dia agak
0: kesananya
1: lagi.
0: Ini ya berarti wilayah di Muna Barat ya. Oke. Nah, ini bicara tentang untuk yang nasional nanti nih Nanda. Kira-kira di sana berapa hari? Sudah ada jadwalnya kah?
1: Sudah ada di sana jadwalnya dari tanggal 4 sampai tanggal 8 November.
0: Tanggal 4 sampai 8 November. Wah, 4 hari ini kamu di sana dan otomatis lebih dari 4 hari ya, pastinya sebelum
1: persiapannya.
0: Berarti nanti ada karantina ya?
1: Ada, Kak. Yang karantina itu dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Jadi rencana insyaallah kita berangkat tuh tanggal 2.
0: Oke. Berarti nanti baru akan ketemu di mana nih lokasinya untuk
1: di
0: yang
1: di Bali.
0: Di Bali dengan yang satu perwakilan lagi nih dari Sulawesi Tenggara ya. Wah, menarik nih ya. Semoga Sulawesi Tenggara sukses di ajang duta pariwisata nanti ya. Amin, amin, amin, amin. Nah, Nanda, ini kan sebelumnya kamu ketemunya itu di bidang olahraga, bisa dibilang net ya, jaring ya. Nah, ini sekarang ada mahkota di atas kepala kamu. Expect tidak waktu itu?
1: Sangat-sangat tidak expect.
0: Oke. Nah, kira-kira bayangan kamu waktu mendaftarkan diri, kamu udah deh having fun saja deh di sini.
1: Iya betul Kak, kayak pengen coba-coba saja, kayak tidak kebayang bakal duduk di sini pakai mahkota, pakai selempang, bahkan buat mewakili Sultra ke ajang nasional itu di luar ekspektasi Kak.
0: Nah, kalau yang waktu model saja teman-temannya pada terkaget-kaget melihat betul. Nanda, sekarang gimana? Adakah yang langsung, "Hey Nanda, serius kok?"
1: Iya, dia langsung kayak telepon pas posting di sosial media tuh Kak, kayak, "Nanda ini serius kau?" Iya, kebetulan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rezekinya di sini lagi ya. Ternyata memang jalannya dibukakan dari awal mulanya mungkin yang modeling itu
1: yang
0: ya modeling, Nanda ya.
1: Yang 2021 itu.
0: Oke. Orang tua gimana Nanda?
1: Orang tua kayak meragukan karena memang sudah ditahu ini bukan menjiwai diri saya Kak. Karena jiwa saya kan tomboy.
0: Oke. Tapi sekarang ini Nanda menjadi sosok yang bisa balance ya, teman berdua.
1: Bisa jadi lentur-lentur,
0: olahraga hayu, modeling hayu juga. Nah, bicara sedikit dulu nih, kita flashback modeling kamu nih Nanda. Itu kan dari 2021 ya, sampai sekarang kamu sering menjadi apa di BI?
1: Modeling
0: di BI ya.
1: Iya, modelnya BI.
0: Modelnya BI. Nah, waktu itu kamu masih ingat tidak panggung pertama kamu di mana? Terlepas dari BI ya, panggung pertama kali yang kamu tampil ditonton banyak orang.
1: Panggung pertama kali di luar BI itu kebetulan di Muna juga di Goa Leangkabori.
0: Wah, saat itu masih ingat tidak kostum kamu apa nih?
1: Kostumnya pakai baju adat Muna.
0: Oh, memang sudah ada kayaknya apa benang merahnya?
1: Kayaknya
0: mewakili duta pariwisata kan sekarang. Nah, dari banyaknya panggung modeling, yang paling kamu ingat momennya apa nih Nanda?
1: Yang paling teringat
0: berkesan mungkin?
1: Berkesan yang itu Kak di Goa Leangkabori, soalnya pertama kali jadi kayak paling berkesan di situ karena banyak keluh kesahnya juga sama teman-teman, jadi harus saya ingat momen itu Kak.
0: Tapi saat itu bagaimana nih kamu menghadapi dengan pastinya deg-degan ya karena deg-degan pertama kali ya. Nah, saat itu bagaimana kamu mentaktisi kegugupan kamu?
1: Kayak lebih percaya saja, selalu dalam pikiran saya orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa begitu Kak.
0: Oke, baik. Nah, saat diberitahu Nanda kamu jadi modelnya BI, gimana perasaan kamu?
1: Kaget. Langsung tiba-tiba dihubungi. Kan kebetulan di situ saya berada di Muna Kak. Panggungnya B itu di Kendari. Tiba-tiba dihubungi katanya, "Nanda, kamu bisa besok berangkat ke Kendari jadi modelnya BI." Langsung kayak kaget aja Kak.
0: Oh, tidak menyangka ada di hubungi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, duta pariwisata masih aktif juga Kak di model BI ini?
1: Tiap tahun Kak aktif.
0: Tiap tahun aktif. Iya. Nah, ketika kamu beritahu nih pihak yang meng-hire kamu menjadi modelnya, bagaimana respon mereka? Apakah, "Aduh Nanda, bagaimana Mi ini, siapa Mi yang backup?"
1: Iya, itu Kak sudah makanan sehari-hari saya dengar. Kayak siapa Mi yang bakal anu di sana, siapa Mi? Langsung saya bilang, "Ada Ji CEO-nya dari Area Academy.
0: Oke. Okay. Oh, Nanda ini ya salah satu talent di Area Academy ya. Wah, teman Pro 2 yang lagi di sekitar Laut Teh boleh merapat nih ya.
1: Boleh.
0: Adik-adik juniornya Nanda nih dari Area Academy yang bakal tampil di lomba fashion show ya.
1: Iya, Kak.
0: Wah, di Area berarti yang dari tahun 2021 nih, Nanda. Iya. Oke.
1: Okay. Tiap tahun tuh di Area terus sampai sekarang masih dipegang sama Area.
0: Oke, sampai sekarang masih dipegang sama Are. Nah, yang ngelatih kamu nih, Nanda, kan kalau modeling itu jalan di panggung saja. Nah, duta pariwisata pasti lebih plus lagi nih treatmentnya. Kamu latihannya seperti apa? Dalam seminggu berapa kali?
1: Kayak waktu istirahat tuh kadang kepake buat latihan karena sadar diri kalau kita memang betul-betul harus belajar karena bukan basic, Kak.
0: Iya.
1: Jadi kayak waktu istirahat daripada baring boring, langsung deh ambil heels latihan.
0: langsung ini ya latihan ya. Latihan. Nah, ada tidak treatment-treatment khusus yang kamu lakukan untuk persiapan di duta pariwisata ini? Secara pribadi mungkin kamu menghindari dulu untuk mengonsumsi makanan atau minuman sesuatu mungkin, atau mungkin melakukan kayaknya setiap seminggu sekali ini harus dipijat biar dia kuat kakiku atau bagaimana?
1: Kalau itu enggak Jessica karena kebetulan jurusan saya juga keperawatan percayalah bisa rawat diri sendiri.
0: Ah iya, benar. Ini bagusnya ini ya. Bisa merawat diri sendiri nih teman Pro 2. Nah, untuk dari pihak kampus seperti apa nih, Nanda? Setelah memberitahu saya terpilih nih, Bu. Bagaimana nih pihak kampus?
1: Pihak kampus juga sangat mendukung ke selalu memberi support kayak kemarin. Harusnya kan saya jadi panitia PKKMB nih, Kak, di kampus.
0: Oh iya, penerima mahasiswa baru ya.
1: Tapi katanya ya udah kebetulan karena kamu yang terpilih wakili enggak apa-apa. Keberangkat ke Kendari.
0: Oke. Ini berarti memang pihak kampus juga mendukung nih kegiatan-kegiatan dari mahasiswanya ya. Nah, Nanda kalau misalnya di rumah apakah berlatih sendiri juga atau memang menjadwalkan kalau di rumah memang waktunya saya istirahat? Kecuali kalau misalnya saya pergi latihan, saya latihan.
1: Kalau di rumah latihan pakai handphone tapi Kak lihat tutorial toh Kak. Kayak cari di HP habis itu peragakan di rumah di depan cermin.
0: Oke, baik. Nah, ini ketika kamu bertemu sama orang dan orang tahu nih, oh ini duta pariwisata. Terus kalau ditanya, Nanda, apa pariwisata yang ini yang asik di kita kunjungi untuk orang yang pertama kali ke Munda Barat, ada tidak rekomendasi dari kamu yang kalau kau ke Munda Barat kau harus kunjungi tempat ini?
1: Benteng kali Kak, Benteng Lahumere.
0: Oke, ada apa cerita di Benteng Lahumere?
1: Sejarahnya tuh dari dulu kayak dikenang, jadi kayak kita juga penasaran buat masuk ke dalam situ dan mengeksplor apa yang ada di dalam situ, Kak.
0: Baik, tuh ya teman Pro 2, kalau ke Munda Barat, rekomendasi dari Nanda Benteng Lahumere. Nah, di situ nih teman Pro 2. Oke, nanti kita mau ke segmen berikutnya ya teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya seputar duta pariwisata atau mungkin Nanda secara personally boleh, tapi jangan yang pertanyaan pribadi teman Pro 2. Oke, pastiin kamu gabung bisa juga di WhatsApp Pro 2 di 0821-8830908 atau bisa juga di kolom komen live TikTok RRI Kendari. Pastiin kamu udah like dan share ya live TikTok kita. Nanda, kita break sejenak dulu. Oke, sambil Kak, tunggu nih teman-teman Pro 2 yang mungkin mau tanya-tanya seputar duta pariwisata yang ajang tengah diikuti oleh Nanda. Ya. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, teman Pro 2, dan ada juga duta pariwisata perwakilan Sulawesi Tenggara asal Munaberet, ada Nanda di sini. Oke, ini seru ya teman Pro 2, di live TikTok ada Lensauna yang men-share juga nih beberapa destinasi wisata di Munaberet, dan termasuk ada Munaraha juga, Puncak Wakila ya. Ini tadi Vivi juga sempat tanya-tanya nih, kalau Nanda lebih sukanya ternyata di laut ya, iya, di pantai ya. Kalau di Sulawesi Tenggara, kamu paling sukanya pantai apa nih?
1: Pantai Napa Bale.
0: Di mana tuh Napa Bale?
1: Di Muna.
0: Muna? Iya. Wah.
1: Atau ada juga di Labobo, tapi dia bagian Buton.
0: Oke, nggak apa-apa. Ini kan konteksnya Sulawesi Tenggara nih. Ada apa di pantai itu?
1: Kayak betul-betul merasakan pantai karena kebanyakan pasir putih.
0: Wah. Nah,
1: sedangkan pasir di putih. Muna tuh susah dapat yang pasir putih.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi harus ke Buton.
0: Wah, pasir putih lautnya biru?
1: Lautnya biru, jernih.
0: Wah. Pantai Napa Bale dengan pantai?
1: Pantai Labobo.
0: Labobo. Yeah. Oke, dicatat teman Pro 2 ya, kalau kesana dikunjungi itu. Nah, bicara tentang wisata kuliner deh. Ini kan kalau pariwisata semuanya tuh masuk ya.
1: Iya,
0: kalau di Sulawesi Tenggara itu banyak nih makanan-makanan khas. Kalau dari Nanda sendiri paling senang apa?
1: Ada tuh yang biasa disebut kambuse.
0: Kambuse.
1: Iya.
0: Kambuse dari bahan apa nih? Mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, kambuse itu
1: jagung.
0: Jagung. Iya, jagung dimasak seperti apa
1: di
0: nih?
1: Dikukus.
0: Dikukus. Iya. Wah, kemudian ada campuran lainnya?
1: Hanya dikasih halus.
0: Oh, dihaluskan iya. Ya.
1: Uh-uh. Terus dibungkus pakai kulit jagung sendiri, jadi kayak favorit aja itu kak.
0: Oke, itu apakah dimakan menggunakan sambal atau mungkin manis?
1: Jadi tergantung orangnya sih kak, biasa menggunakan sambal atau sayur pun kadang.
0: Bisa.
1: Iya.
0: Oh, sesuka ini ya, yang mana nih seleranya, mau yang gurih atau manis atau pedas ya. Oke. Al Ghifari, apa wisata terbaik di Laworo? Laworo itu di mana?
1: Di Laworo juga? Itu di bagian pendalaman jauh dari tempat.
0: Oke. Adakah di situ tempat wisata di Laworo sepengetahuan dari Nanda?
1: Kalau sepengetahuan saya sih kak,
0: mungkin agak sulit diakses juga ya teman Pro 2, karena pedalaman nih kalau kata Nanda.
1: Jauh dari tempat tinggal.
0: Mungkin banyak wisata alam, karena tadi Lensauna juga sempat mention tuh kalau di Munaberet terkenal dengan wisata alamnya. Nah, kalau mungkin Nanda sebagai anak yang sering main di pantai belum mengeksplor, nantilah di ini lagi ya. Kambuse kapusu bisa disantan gitu. Oh, mantap. Ini Lensauna, saya curiga duta pariwisata juga.
1: Iya, datang semuanya.
0: Oke. Nah, ini kita mau main pernah enggak pernah bareng Nanda ya, teman Pro 2. Nah, ini pernah enggak pernah. Kamu bisa jawabnya pernah atau enggak pernah. Nanti kita breakdown satu-satu ya. Nanda, pernah tidak salah kostum saat menghadiri acara?
1: Enggak pernah.
0: Oke. Lalu kedua ya, pernah enggak pernah gugup sekali sebelum naik panggung?
1: Pernah.
0: Oke. Lalu pernah enggak pernah traveling hanya karena penasaran dengan makanannya?
1: Pernah.
0: Oke. Lanjut, pernah enggak pernah tersesat saat traveling?
1: Pernah.
0: Ini menarik teman Pradya. Oke, satu pertanyaan lagi. Pernah enggak pernah punya destinasi impian yang belum kesampaian? Belum ke sana?
1: Pernah.
0: Oke, pernah. Baik, kita break down satu-satu. Tadi bilangnya salah kostum saat menghadiri acara tidak pernah.
1: Iya, tidak pernah.
0: Berarti Nanda tipikal orang yang mempreparekan sebelum.
1: Iya, prepare sebelum ke suatu tempat. Mm-hmm. Kayak prepare-nya harus betul-betul sesuai arahan.
0: Oke, jadi tahu dulu nih mau kemana dan juga temanya apa nih acaranya, iya, gitu ya. Oke, di Taman Pradua. Jangan ragukan Nanda, dia pasti cari tahu dulu biar tidak saltum ya. Nah, tadi pernah gugup sekali sebelum naik panggung?
1: Pernah.
0: Nah, saat momen apa? Setiap mau naik panggung kah? Atau ada yang momen yang kayak kayak mau copot mini jantungku?
1: Kayak momen pas naik panggung, karena kayak kadang sebelum naik panggung tuh kita dalam ruangan, pas keluar kayak mau naik panggung kaget lihat orang-orang ternyata sebanyak ini, jadi kayak apakah ini betul-betul saya bisa Ji atau tidak, jadi kayak gugup begitu Kak.
0: Okay. Ada ini enggak tips dari Nanda buat mungkin teman-teman Pro 2 ketika naik panggung kemudian gugup, ya mungkin ada yang dilakukan Nanda seperti stretching ringan kah atau menghuming kah atau seperti apa?
1: Kalau saya stretching ringan ya menggoyang-goyangkan jempol kaki.
0: Jempol kaki?
1: Iya. Itu tips dari pelatih paskibraka juga saya Kak.
0: Oh, gitu?
1: Iya. Katanya goyangkan jempol kaki kalau gugup supaya kayak tidak kosong, tidak diam-diam,
0: tidak gitu. Ngebleng ya.
1: Iya, tidak ngebleng.
0: Kaki, jempol kaki kanan atau kaki kiri nih?
1: Dua-duanya. Bebas.
0: Oh, itu teman Pro 2 tipsnya tuh. Buat adik-adik yang lagi dengar juga mungkin di luar ya.
1: Yang lagi tampil
0: mau
1: di depan.
0: Mau tampil di fashion show gugup. Nah, coba goyangkan dulu nih jempol kaki.
1: Goyangkan jempol kaki.
0: Oke, itu biar merilekskan
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, biar
0: rileks. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih teman Pro 2. Nggak pernah traveling hanya karena penasaran sama makanannya?
1: Pernah.
0: Oke, saat itu mau kemana nih Nanda?
1: Mau ke pertama kali, kan besarnya di Makassar nih Kak. Jadi kayak belum terbiasa sama makanan yang ada di Muna. Habis itu kita ke Gua Liangkabori. Kayak teman-temanku bilang di situ ada makanan ini kayak itu tadi kambuse. Nah, di situ pertama kali makan.
0: Jadi ke Gua Liangkabori untuk menikmati kambuse.
1: Iya, dan pesonanya juga Gua Liangkabori.
0: Deh, dengan pesonanya. Jadi saat itu jatuh cinta kedua-duanya ternyata.
1: Iya.
0: Di Gua Liangkaborinya tempat wisatanya, makanannya juga iya ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, pernah nggak pernah tersesat saat traveling?
1: Pernah.
0: Kita traveling kemana, Nanda?
1: Ke Buton. Iya, itu kan jauh banget tuh Kak dari Muna.
0: Tiga
1: jam perjalanan lah. Terus di situ kayak first time-nya kita ke Buton. Jadi kayak lihat maps pun susah karena nggak ada jaringan.
0: Jadi bagaimana? Kamu berapa orang?
1: Di situ kita kebetulan 4 motor, jadi 8 orang.
0: 8 orang,
1: Terus kita bertanya sama warga desa.
0: Warga betulan nih?
1: Iya, warga betulan nih.
0: Alhamdulillah.
1: Terus diarahkan, di depan ada ini belok di situ. Nah, di situ kita tahu jalannya Kak. Sampai-sampai itu hari kayak kita salah tempat tujuan. Tujuannya kita mau ke pantai apa gitu, terus ke pantai yang berbeda. Jadi kayak ekspektasinya kita tuh beda. Lah, ini gak seperti yang di foto. Ternyata salah tempat.
0: Ternyata memang salah tujuan ya. Baik. Nah, ini satu lagi nih. Pernah punya destinasi impian yang belum kesampaian?
1: Pernah.
0: Apa nih destinasi impian kamu saat ini? Bisa di luar negeri, boleh di dalam negeri, atau mungkin satu dalam satu luar deh?
1: Luar negeri dulu ya Kak.
0: Okay, boleh.
1: Kayak kepengen ke New York.
0: New York.
1: Iya.
0: Apa yang kamu bayangkan nih dengan New York itu?
1: Karena rata-rata artis impian saya
0: Dari New York.
1: Jadi kayak kepengen.
0: Kepengen lihat nih, oh ini nih tempat kelahirannya artis-artis favorit saya nih.
1: Artis Hollywood.
0: Kamu paling suka artis Hollywood siapa?
1: Kendall Jenner.
0: Kendall Jenner. Sudah satu profesi jadi model. Bisa nih Kendall Jennernya Muna ini. Amin. Nah, teman Pro 2 ada yang mau ngajakin Nanda boleh ya? Tapi selesai piano, ajang duta pariwisatanya.
1: Iya, selesai piano.
0: Ajak liburan Nanda di New York. Kok kalian yang bayarin? Biar makin happy Nandanya.
1: Iya.
0: Nah, yang destinasi wisata yang dalam negeri yang belum pernah kamu kunjungi nih dan kamu idam-idamkan mau ke situ.
1: Di dalam Indonesia.
0: Dalam Indonesia.
1: Pengen ke GBK.
0: GBK?
1: Iya. Karena kan kayak ada jiwa-jiwa atletnya nih.
0: Iya, benar-benar
1: nonton kayak timnas begitu dalam langsung GBK, bukan dari TV lagi.
0: Pertandingan ya,
1: pertandingan timnas.
0: Pertandingan nanti itu Asian Cup itu ya nanti mungkin bisa nih ya.
1: Insya Allah. Amin ya, deh.
0: Dilihat dulu waktunya Nanda. Karena makin sibuk
1: nih. Makin sibuk persiapan.
0: Oh, jadi justru lebih mengidamkan nih bisa nonton secara langsung ya para atlet
1: langsung kayak
0: itu.
1: Di dalam GBK gitu Kak.
0: Jadi tetap ya teman Pro 2 tidak melupakan nih sebelumnya Nanda dibesarkan seperti apa di dunia atlet itu. Oke, baik. Nah, ini tadi ada yang bilang Lensa Una, cucuku pernah juara 1 duta pariwisata mewakili Sultra di Jakarta. Wah, luar biasa. Masya Allah. Pantas nih pengetahuannya seputar pariwisata itu. Wow,
1: tebal.
0: Banyak ya. Oke, nah Nanda, ini hampir di akhir segmen kita nih. Tentunya Nanda nanti di bulan November ya, di Bali. Kemudian ada tidak sosial media yang bisa teman-teman Pro 2 follow dan juga cari tahu nih, reach out tentang infonya Nanda di Duta Pariwisata. Di mana nih?
1: Langsung saja follow akun Instagram saya, Ananda Fitriani underscore S.
0: Oke, Ananda Fitriani underscore S. Kemudian untuk ajang Duta Pariwisata di mana nih mereka bisa lihat update-annya? Karena Nanda
1: di langsung akun Instagram Duta Pariwisata Indonesia.
0: Wah, di situ tuh teman Pro 2. Siapa tahu kalian kayak Nanda kan, oh lihat-lihat ih kayaknya menarik, saya ikut deh.
1: Betul, Kak.
0: Tahun depan tapi karena tahun ini tahunnya Nanda. Amin. Oke, nah ini tadi kan dispel juga kalau Nanda awalnya itu belajar modeling di Are Academy.
1: Betul,
0: nah,
1: Kak.
0: Ada tidak sosial dari Are Academy? Mana tahu nih,
1: oh,
0: adik-adik
1: boleh.
0: Wah, saya mau kasih masuk ya anakku di situ.
1: Iya, kebetulan Are Academy juga sanggar, jadi kayak bisa langsung follow Instagramnya Are Entertainment ID.
0: Ah, Are Entertainment ID tuh teman Pro 2. Kalau kamu mau lihat ih bagaimana Kak itu model-model di Are Academy, bisa langsung datang di Are Refresh. Nah, sore ini juga nih mereka mau bertanding nih teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nanda juga sudah mau siap nih menyaksikan nih teman Pro 2, tapi kita cukupkan dulu ya untuk dialog di sore hari ini. Nanda, sebelum kita tutup dialog kita, apa pesan kamu nih buat anak-anak muda yang tentunya mungkin pengalaman seperti Nanda yang awalnya itu tidak pernah membayangkan dunia modeling, apalagi dunia duta pariwisata. Apa nih yang ingin kamu sampaikan ke mereka agar termotivasi bisa jadi seperti kamu?
1: Kalau dari saya kayak buat teman-teman, kalau memang punya mimpi yang belum terwujud, kejar, jangan pedulikan kata-kata orang yang menjudge atau menjatuhkan kita, berikan dia kejutan terbaik kamu.
0: Oke, baik, nice teman Pro 2. Pastiin teman-teman Pro 2 sudah follow semua akun yang berkaitan nih dengan aktivitasnya Nanda.
1: Betul.
0: Karena nanti bakalan ada juga ya mungkin untuk sistem dukungan online, ada tidak seperti itu?
1: Oh iya, kayak bervote gitu Kak.
0: Itu nanti vote-nya mulai kapan nih Nanda?
1: Nanti di bulan November.
0: Bulan November, tuh pantau ya teman Pro 2. Terima kasih juga nih, wah Lensa Una izin out, makasih. Iya, terima kasih banyak Lensa Una atas insight-nya ya seputar pariwisata juga ternyata.
1: Iya,
0: cucunya, aduh ketahuan berarti
1: kakek ini.
0: Ih kakek banyak yang sudah muda juga sekarang, lagi muda ya. Oke, baik, terima kasih banyak buat
1: Kak
0: Nanda ya sudah men-share pengalamannya tentang Duta Pariwisata yang akan diikuti Nanda di bulan November nanti di Bali sebagai perwakilan, salah satu perwakilan di Sulawesi Tenggara di ajang Duta Pariwisata Indonesia. Semoga sukses di ajang Duta Pariwisata dan bisa memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Tenggara.
1: Amin, Kak.
0: Semoga bisa menjadi Duta Pariwisata Indonesia.
1: Amin.
0: Bukan hanya perwakilan dari Sulawesi Tenggara, dan bisa kembali lagi nih ke Pro 2 untuk men-share nih pengalamannya nanti ya di Duta Pariwisata Indonesia Sulawesi Tenggara. Salam juga ya buat teman-teman di Are.
1: Iya Kak.
0: Oh iya, mau salam sapa kah buat teman-teman Are atau mungkin mau mention someone yang sudah sangat berjasa nih untuk membimbing Nanda selama ini. Boleh silakan.
1: Terima kasih kepada Kakak Ryan Haris dan Fardan Lakares yang dari saya belum tahu apa-apa tentang modeling sampai sekarang masih membimbing di Are Academy.
0: Wah. Mau shout out ke ibu mungkin yang sedang mendengarkan juga?
1: buat mama saya yang mungkin di rumah sedang menonton, terima kasih juga atas supportnya sudah sejauh ini, sudah mendukung dan mempercaya kalau bakat saya bukan hanya di atlet.
0: Iya, tuh buat teman-teman Nanda, jangan kaget-kaget lagi kalau ada gebrakannya.
1: Betul,
0: Nanda.
1: Gebrakan terbaru.
0: Oke, sukses terus sekali lagi buat Nanda.
1: Iya, makasih
0: tentunya
1: Kak Vivi.
0: Tentunya segala dukungan kita berikan buat perwakilan Sulawesi Tenggara di ajang Duta Pariwisata Indonesia. Iya. Oke, sukses untuk ajangnya nanti.
1: Amin.
0: Jaga kesehatannya ya Nanda.
1: Iya,
0: ya. Oke, ini kita bakalan habis ini kita mau bakalan lanjut teman. Pro 2 di RRI Fest menyaksikan langsung nih bibit-bibit unggulnya Area Academy
1: yang sedang tampil.
0: Yes, yang sedang tampil teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari dan juga yang menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari. Kita akhiri bisik kita di sore hari ini teman Pro 2. Sampai jumpa di Bincang Asik berikutnya. Bye-bye.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Coba deh lihat dulu ruang di rumah kamu. Masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang. Hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan, belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama. Bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SP BU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran Musikpreneur. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke. Okay.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir.
1: Kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke. Okay.
1: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Nah, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan, oke.
1: Kan, jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti Om ya? Oke.
1: Oke, dan musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini, oh oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu cantik ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.

0: intinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
1: Oke.
0: Okay. Ya, si Bang Asnul ini udah cinta banget sama istrinya.
1: Istrinya.
0: Oke. Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
1: Oke.
0: Okay. Bang Asnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
1: Oke.
0: Itu sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
1: paham.
0: Jadi lebih dramatis.
1: Oke. Okay.
0: Itu berkat si Aib.
1: Berkat Kang Aib ya.
2: Kang Aib. Oh,
1: ada Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya nih sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya. Ya. Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
1: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
1: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget, jujur. Karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
1: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget. Oke, okay.
1: Sebelumnya
3: ini
1: karakter kamu apa? Genrenya?
3: R&B.
1: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
1: sih lumayan ya.
3: Iya.
1: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti
3: iya,
1: ya.
3: Iya, benar banget.
1: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
1: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
1: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang.
1: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
1: Berarti nih kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga
1: Bang
3: sih.
1: Bang Aib juga.
3: Enggak sih.
1: takutnya ada
2: usah ngompor-ngomporin.
1: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih. Dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini enggak? Punya sebuah ekspektasi enggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
1: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Gitu.
2: Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
1: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
1: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi, aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh, ini okay, kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
1: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
1: Oke.
2: Okay. Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
1: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
1: Oke,
2: okay, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
1: Oke. Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay, lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
1: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
1: Oke. Okay.
4: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal,
0: sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu ya.
2: Iya, iya, jadi dewasa sekarang.
1: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. Indi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke, okay, jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu, yeah, ya,
1: kan, dramatis.
0: Dramatis. Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin kuartirnya tuh volcano kemarin nggak bisa kesini. Gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke, Pak Cik, di film ini Pak Cik sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Okay. Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke. Okay.
2: Satu, nah versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Yeah,
0: yeah.
2: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke, oke. Oke, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
2: Udah sedih-sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Paci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya, jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke. Okay.
3: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak, oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
1: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu ya, waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pace Hasnul juga udah selesai nih. Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
1: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
4: ngeri.
1: Iya, karena
0: kenapa tuh?
1: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk ending ya.
1: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya.
1: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya nggak sempat dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah
0: semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti memboost dari film itu sendiri nantinya. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga? Ini nah, pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama, harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh,
1: jadi waktu syuting tuh kaget.
0: Okay.
1: Lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya tapi udahlah saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: iya, sangat menentang.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya. Wiss. Gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience
2: iya,
0: bener. Ya. Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Belina yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dari dia Oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Dia udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa langsung kita minta take A itu. Dia langsung bisa itu?
0: Enggak
3: mungkin memang gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam. Nah,
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 ya, jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kan kayak ah gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego-ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana
3: ya,
0: akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar.
0: Akhirnya
4: aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus kedepannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Seluar. Dan di sisi lain di Dada Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih. Seru.
0: Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba tuh.
4: Rencananya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Karena dia kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya iya iya.
4: Nah akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Oh, harus harus.
4: Gitu.
3: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya? Kan
0: iya. Bapak
3: yang mau mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
3: Serem-serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Asik. Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya.
2: Quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin.
2: Ya, amin.
0: Amin. Kita doakan
2: kita
0: ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pace ya?
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pace? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
4: Kalinya lu Om.
0: Oh ya boleh, aman tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Tentunya kita berada di FYI for your information, teman Pro 2. Nah, kali ini ada kabar tentang bulan Ramadan di tahun 2027 mendatang. Jadi, Ramadan 1448 Hijriah diperkirakan dimulai pada hari Senin 8 Februari 2027. Berdasarkan Almanak 2027 BMKG dan kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah, tanggal ini menjadi perkiraan awal puasa dengan salat tarawih pertama pada Minggu malam, yakni pada tanggal 7 Februari 2027. Namun tanggal ini masih bersifat perkiraan dan keputusan resmi tetap menunggu penetapan masing-masing otoritas. BMKG memperkirakan Ramadan berlangsung selama 30 hari sehingga Idul Fitri diperkirakan jatuh pada tanggal 10 Maret 2027. Sementara itu kalender Muhammadiyah memperkirakan Ramadan berlangsung 29 hari dengan 1 Syawal pada hari Selasa di tanggal 9 Maret 2027. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan kalender Hijriah dapat berbeda berdasarkan metode dan kriteria yang digunakan. Anyway, teman Pro 2, kita masih bersama di Sore Ceria. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD.

teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 malam nih teman Pro 2, waktunya juga Vivi harus sign out dari ruang dengar kamu. Tapi pastiin kamu stay terus di Pro 2 FM Kendari. Kalau misalnya kamu lagi berada di kota Kendari nih teman Pro 2, yuk ramaikan di pelataran RRI Kendari, karena nanti bakalan ada Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026. Masih ada juga tentunya para tenan-tenan UMKM kita nih teman Pro 2, banyak jajanan-jajanan yang bisa kamu nikmati. Ada juga bazar UMKM pastinya di situ yang bisa kamu ikuti. Anyway, Vivi spill tipis ya, di Bintang Radio Indonesia nanti ini bakalan ada kuis seperti saat seleksi pertama yang di awal September lalu nih teman Pro 2. Jadi pastiin kamu juga ikutin terus ya, dan nanti kita bakal siarkan juga secara langsung melalui RRI Pro 2 Kendari. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang di perjalanan bisa juga nih sambil dengerin siapakah kira-kira yang akan menjadi bintang radio Indonesia 2026 perwakilan RRI Kendari. Nah, malam ini kita bakalan tahu nih teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Besok jumpa dengan Vivi pastinya di siaran pagi. Vivi waktunya pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, dan salam Pro 2.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Sistem layanan darurat terpadu nomor 112 kini mulai diperkenalkan secara resmi di wilayah Buton Tengah dan sekitarnya. Melalui sosialisasi yang digelar di Aula Bapeda Butang, masyarakat diajak mengenal nomor tunggal ini sebagai jalur utama pelaporan bencana, kecelakaan maupun situasi darurat lainnya. Berbeda dengan nomor layanan yang ada sebelumnya, nomor 112 memiliki keunggulan dapat dihubungi tanpa memerlukan pulsa, sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat kapan saja. Mekanisme kerjanya terintegrasi, setiap laporan akan diproses secara berjenjang sebelum disalurkan ke petugas di lapangan. Sosialisasi ini tidak hanya melibatkan warga Buton Tengah saja, melainkan diikuti oleh 7 kabupaten yang tersebar di 4 provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen bersama mewujudkan satu standar layanan darurat nasional yang seragam dan mudah diingat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak diikuti 55 peserta dari unsur kepala OPD, camat, pemerintah, desa, kelurahan, hingga perwakilan forum anak daerah berlangsung di Aula Mes Pemda Koltim, Desa Matabondo, Kecamatan Tirawuta pada Kamis lalu. Kegiatan ini bertajuk Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha. Ditujukan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya status Kabupaten Layak Anak, serta mendukung target Indonesia Layak Anak 2030. Pada kesempatan ini, Asisten 3 Sekretariat Daerah Koltim Irwan Kara mengatakan pemenuhan hak anak bukan urusan satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Irwan juga menegaskan kebijakan pembangunan daerah harus memuat kepentingan anak secara nyata dengan 42.667 jiwa atau sepertiga dari total 130.691 jiwa penduduk Koltim berusia anak. Ia menyebutkan hal ini sebagai kekuatan masa depan yang wajib dipersiapkan menjadi generasi berkarakter cerdas dan berdaya saing. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan ya. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan spesial banget ya teman Pro 2, malam hari ini nanti kita bakal mendengarkan bersama-sama ya final Bintang Radio Indonesia RR Kendari 2026. Jadi jangan lupa ya teman Pro 2, karena nanti kita bakalan live juga nih di YouTube-nya RR Kendari, live di Pro 2 dan juga program Mas 1. Pokoknya bakalan seru-seruan juga ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini masih bingung nih malam minggunya mau kemana, boleh ya mampir di RR Kendari, karena kita juga masih ada tenan-tenan UMKM yang bisa hadir menemani malam minggu kamu teman Pro 2 ya, sambil ngemil-ngemil, sambil nonton final Bintang Radio Indonesia 2026.

teman berdua, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pagelaran ini juga tentunya bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube RRI Kendari, dan tentunya bisa selalu kamu dengarkan melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga di frekuensi 90.8 MHz. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan siaran final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Siaran ini tentunya bisa kamu saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Kendari. Pastikan kamu tetap bersama kami di RRI Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Dan inilah host kita malam hari ini.

0: Selamat malam Sulawesi Tenggara.
1: Yeay, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Kota Kendari.
1: Dan selamat malam untuk hadirin yang sudah hadir di pelataran LPPR di Kendari malam hari ini. Kita cek ombak dulu ya, Yen.
0: Betul,
1: boleh?
0: Ya. Boleh ya teman-teman, kita mau pantun dulu, boleh dibantu cakepnya?
1: Boleh, sebelah boleh kiri dong, ya. Boleh.
0: Sebelah kanan, aduh gak ada orang.
1: Aduh.
0: Boleh ya teman-teman ya. Oke, jalan-jalan ke RRI Kendari.
1: Makasih.
0: Kita emang cakep.
1: Aduh pede, oke deh. Karena percaya diri adalah nomor satu untuk jadi bintang ya.
0: Betul.
1: Ya. Seperti iya. Acara kita di malam hari ini, kami ucapkan selamat datang di
0: final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari rangkaian dari
1: RRI Fest 2026.
0: Boleh minta tepuk tangannya teman-teman.
1: Sangat meriah ya di malam hari ini ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Karena ini malam minggu ya.
1: Betul.
0: Jadi daripada gabut gitu ya di rumah, mending langsung jalan-jalan aja ke RRI Kendari karena kita ada tenan-tenan UMKM juga di
1: betul,
0: sini.
1: Betul ya. Ini menjadi rangkaian juga dari RRI Fest yang memang sudah berlangsung ya, Yan ya.
0: Iya, dari tanggal 17 dan openingnya kemarin kita sudah jalan sehat juga di bener. Tanggal 18 dan malam inilah puncaknya ya. Betul. Dan ada banyak sekali memang perlombaan yang sudah dijalankan di RRI Fest ini, mulai dari lomba mewarnai, tadi juga ada fashion show.
1: Benar ya.
0: Ya.
1: Dan sekarang waktunya untuk final Bintang Radio 2026 RRI Kendari.
0: Ya, pokoknya malam hari ini akan meriah banget ya Isa ya. Dan tentunya kita juga mau mengucapkan ya selamat datang kepada yang terhormat Kepsta LPP RRI Kendari Bapak Noval Sahupala SOS MM dan juga para jajaran Katim yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini.
1: Kami juga menyapa para pimpinan yang sudah menyempatkan hadir, kepada yang terhormat pimpinan PT Bintang 7, owner Sultra Tenun, pimpinan Beauty Kendari, pimpinan CV Multimedia Kendari, dan juga pimpinan Ceria Corp.
0: Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia, pimpinan Klinik Utama Mata JEC Orbita Kendari, pimpinan Gerakan Ekonomi Kreatif, owner Salon by Shirley, manajer RCL Estetik Salon,
1: dan juga owner Salon Miss Pink, juga pimpinan The Four Organize, pimpinan Lembaga Pendidikan Kepribadian Clarissa,
0: kepala cabang Bank Maipada, owner barbershop dan Value Skin, dan juga pimpinan PT Kalbe Nutri National.
1: Yes, itu dia Yayan ya. Yang kami juga menyapa yang sudah hadir di pelataran LPPR RRI Kendari di malam hari ini, Yayan, yang begitu ramai.
0: Ya, dan tentunya bukan hanya disaksikan di pelataran LPPR RRI Kendari ya. Malam hari ini kita juga live di YouTube-nya RRI Kendari.
1: Yes, kita juga lagi live di Pro 1 RRI Kendari dan juga Pro 2 RRI Kendari,
0: nah,
1: Yayan.
0: Pokoknya bukan hanya di daratan ya, kita di udara juga. Pokoknya semua kanal ada ya.
1: Betul, ya yang lagi nonton kita di televisi berarti kita masuk TV ya.
0: Iya, boleh saya hai dulu mungkin Isa.
1: Banyak kamera kita, di situ.
0: Ya. Oh di sana juga ada kamera.
1: Baik.
0: Dan tentunya malam hari ini ya, bukan hanya kita berdua aja nih Isa ya.
1: Betul
0: bakal
1: sekali.
0: Ada penilaian juga dari dewan juri ya, yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing. Dan kita perkenalkan juga dewan juri kita.
1: Yang pasti bukan kita berdua.

0: Ada siapa nih?
1: Of course. Kak Bayu tidak sendiri di malam hari ini. Kan tidak enak ya kalau ganteng-ganteng tidak ada temannya.
0: Betul, kayak kasihan jatuhnya.
1: Aduh, yes, kita panggilkan juri berikutnya ini ya. Ini merupakan musisi, juga finalis Bintang Radio 2019, dikenal sebagai MC, manager atau coach girl band di Makanja Music Label dan juga Yoga Antusias. Siapa lagi kalau bukan Dia Soraya Faki.
0: Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Ini dia dengan Anggun Li ya, didampingi sang suami tercinta dengan tas merah-merah.
1: Tetap, pokoknya enggak lolos.
0: Pokoknya. Selamat datang Kakak Aya. Boleh dada-dada dulu dong sama teman-teman.
1: Yes, yeah. Silakan langsung menempati kursi hangat yang telah disediakan ya.
0: Iya, dan tentunya bukan hanya dua orang karena kursinya ada tiga, jadi saya maju sekarang.
1: Aduh, oh, bukan ya? Mundur lagi Bu, mundur ke belakang
0: bukan,
1: lagi.
0: Bukan, iya. Jadi juri kita yang terakhir nih teman-teman ya, juara dua Bintang Radio Nasional 2023 dan sudah punya dua single, Cinta Imajinasi dan
1: Bagaimana. Oke, takutnya.
0: Stop. Ini dia Amira Jula.
1: Yeay, beri tepuk tangan yang meriah untuk Amira. Selamat datang untuk ketiga dewan juri kita yang akan menjuri ya.
0: Iya, yang akan memberikan penilaiannya malam hari ini.
1: Betul.
0: Tentunya ya, yang akan menilai penampilan finalis kita malam hari ini.
1: Dan ini juga sebenarnya bukan penampilan yang pertama para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Betul. Karena sebelumnya telah dilaksanakan penjurian tahap 1 di mana para peserta sudah membawakan lagu daerah ya yang
0: dan
1: di penampilan sebelumnya.
0: Betul, ya, ya. Dan di malam hari ini mereka akan membawakan lagu pop.
1: Sesuai dengan penampilan kita ya.
0: Ya. Tema kita hari ini adalah
1: apa kita temanya?
0: Hijau, ya.
1: Berarti saya flanya ya.
0: Oke, saya sirupnya.
1: Baik.
0: Langsung aja tanpa berlama-lama ya teman-teman semua. Langsung saja kita ikuti penampilan nomor 1 hingga nomor 5. Finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Trita Kusuma. Saya berusia 16 tahun. Kesibukan saya saat ini sebagai seorang pelajar. Mimpi terbesar saya adalah bisa menjadi orang yang profesional dalam bidang musik. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: Halo, perkenalkan nama saya Fagil Sam. Kegiatan sehari-hari saya adalah bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Kota Kendari. Tujuan saya mengikuti Bintang Radio adalah untuk menjadi the next Bintang Radio 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
1: Halo semua.

0: jatuh cinta. Terima kasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Roni Febrian. Teman-teman semua bisa panggil saya Roni. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo dan berasal dari Kota Kendari. Dan saat ini saya sedang mengikuti Bintang Radio, di mana ini merupakan batu loncatan saya yang kalau melihat dari potensi saya itu, saya sudah memiliki ketertarikan utamanya dalam bidang menyanyi, yaitu mulai dari umur 2 tahun, dan ini diberitahukan oleh orang tua saya, di mana pada saat kecil tersebut saya menyanyikan lagu My Heart Will Go On atau lagu Titanic, yang di mana saya sangat-sangat suka menonton film tersebut. Dan tentunya buat teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa voting saya di bintangradio.rri.id, Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
2: Ini aja. Doni Bisman. Siapa namanya? Doni Bisman.

Halo guys, perkenalkan nama saya Laode Muhammad Mulfaris Rahim, biasa dipanggil Uman. Saya berumur 18 tahun dan akan memasuki 19 tahun. Kesibukan saya sehari-hari yaitu sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Kendari, yaitu Universitas Halu Olen. Saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya yang sangat-sangat berharga di hidup saya. Saya menjadi seorang finalis di salah satu lomba yaitu FLS 3N, tepatnya

bintangradio.rri.id dan voting saya sebanyak-banyaknya. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang. Dadah. Asa dan irama.

0: Halo everyone, perkenalkan saya Taufan Saktiawan, usia saya 25 tahun. Kesibukan saya saat ini, saya sedang mencari kegiatan baru. Sembari mencari kegiatan baru, sehari-hari saya melatih vokal saya secara mandiri di rumah. Untuk mimpi saya saat ini, mimpi terbesar saya ingin menjadi penyanyi profesional yang bisa membanggakan orang-orang yang saya cintai dan bisa memotivasi banyak orang. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
1: Udah di-build ya?

0: cinta.
1: Wow, luar biasa. Itu tadi ada 5 finalis kita ya.
2: Betul.
1: Kita sudah punya banyak Rizky Febian malam ini. Kalau yang tanya Mahalini-nya di mana? Ini Mahalini. Putar dulu dong.
2: Let's present.
1: Putar,
2: aduh, takut.
1: Putar dulu.
2: Disuruh.
1: Ya, tentunya bukan hanya 5 orang ya, Isa. Ya, kita masih punya beberapa finalis lagi yang bakal tampil memperlihatkan penampilannya malam hari ini yang sungguh sangat luar biasa.
2: Betul, dan kami juga mengingatkan ya, karena penjurian di malam hari ini tidak hanya ditentukan oleh 3 dewan juri kita yang sudah sangat kompeten.
1: Iya, tapi juga ditentukan oleh kita berdua.
2: Tidak, oh, ya, masih mau cari spotlight terus. Ini ditentukan juga ya dengan vote di bintangradio.rri.id.
1: Betul.
2: Ya, jadi vote sebanyak-banyaknya peserta kamu. Yang hadir di sini, peserta yang mau kamu dukung semuanya ya.
1: Pokoknya harus di vote karena vote-nya juga kita tutup dalam 5, 4.
2: Tunggu, 3, kenapa buru-buru mau kemana?
1: Oh belum ya.
2: Sabar, Pi. Alright ya, dan di malam hari ini juga ya Ian ya, acara kita berlangsung dengan begitu meriah.
1: Betul.
2: Rangkaian dari RRI Fest tentunya tidak berjalan dengan sendirinya.
1: Nah,
2: ya.
1: Kita juga punya beberapa mitra sponsor yang sudah ikut membantu kita dari tanggal 17 sampai malam ini adalah puncaknya di tanggal 19 September 2026.
2: Yes, ada Ceria Corp, Bank Syariah Indonesia, Prodia, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Honda Cahaya Gratia, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Sulawesi Tenggara, More Life Multimedia.
1: Kemudian ada juga dari Imigrasi Kelas 1 Kendari, Amali Group Wawo Tobi, Bidara Kuliner, Bank Mayapada, Anindia, Indomie, Informa.
2: Juga ada The Cool Management, Kopi Uang Emas, Rumah Buah Kendari, The Vow, Superco Superfest, RCL Beauty by Nature, Indofood Recik, Value Salon.
1: Kemudian Fitbar, Krill Bar, Hydro Coco, Cinemi Print and Sablon, Air Minum Prima, SR Salon by Shirley, Miss Pink Salon, Muti Laundry.
2: Juga tidak ketinggalan ada Lembaga Pendidikan Kepribadian Clarissa, Extra Joss, Sultra Tendun, Pops Hair Studio, PT Buah Poleang, Kedai Nasi Gopal, Pocari Sweat, dan Shoes Care.
1: Masih ada lagi dari Easy Coffee, BC Reflexology, Klinik Utama Mata JC Orbita, Komunitas Kuliner Kendari, Zara Hotel, Beauty Kendari X Latulip, dan juga Art Pro Management.
2: Wow, kita kasih tepuk tangan ya untuk semua sponsor kita malam hari ini. Betul, dan juga...
1: tentunya kita juga punya media partner ya, dari Kendari Info, Sultra Informasi, dan Suara Kota Kendari.
2: Banyak ya sponsornya, makanya tidak heran acaranya juga berlangsung dengan begitu meriah ya. Yan, kita cek lagi yuk semangatnya di malam hari ini untuk Grand Final Bintang Radio RRI Kendari 2026. Mana semangatnya? Ya kita 2 aja lagi, iya. lagi.
1: Sebelah kanan mana suaranya?
2: Kanan.
1: Iya. Sebelah kiri
2: mana suaranya?
1: Di depan mana suaranya? Di belakang.
2: Luar biasa. Masih mau juga ke belakang ya.
1: Iya, dan tentunya sebelum kita memperlihatkan lagi ya para finalis kita malam hari ini.
2: Yes.
1: Kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa.
2: Betul.
1: Dia ini adalah siapa? Juara 1 putra Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2025. Ini dia, Doni Reza.
3: Selamat malam Bintang Radio RRI Kendari 2026. Oke, yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya.

0: Thank you.
1: Doni Reza. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Ini artis kita ya. Kamu
0: Choice. Oh.
2: Tunggu dulu Doni. Karena kita mau ngobrol sama Doni. Doni nomor teleponnya berapa?
1: Wow. Ingat anak, Bu, ingat anak.
2: Diingatkan, tolong.
1: Doni, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Boleh maju-maju lagi dong?
2: Kita maju dikit, yes.
1: Biar cahayanya kelihatan.
2: Biar kita kelihatan kalau kita stunning di malam hari ini, yes.
1: Tema pakaian kita lengkap loh ya. Es buah jatuhnya ini.
2: Ini jatuhnya Tinky Winky sih ya, Teletubbies.
1: Nah Doni, tadi kan kita sudah melihat ya, ada 5 finalis kita yang sudah tampil. Gimana nih menurut kamu nih para finalis kita sejauh ini?
3: Berat ya.
1: Oh, apa yang berat?
3: Kalau saya ikut tahun ini mungkin juga akan terasa gimana gitu kompetisinya, karena memang baru 1-5 ya. 1-5 sudah berat-berat sekali ya tadi.
2: Beratnya enggak usah terlalu ke sini dong.
3: Oh, iya.
2: Agak tersinggung yang di sini.
1: Tolong dibagi beratnya di sini juga.
3: Baik.
1: Iya, dan kemarin kamu kan juga dapat juara 1 ya.
3: Iya.
1: Juara 1 Putra Bintang Radio 2025. Apa nih? Mungkin pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman yang bertanding di malam hari ini, apa nih Doni? Aduh, kok mic-nya mati? Cek-cek.
3: Cek-cek, oh iya.
2: Baru saya mau kasih.
3: Sekarang saya dibungkam, cek. Motivasinya mungkin saya mau kasih semangat saja untuk teman-teman yang final, grand final malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah tampil, selamat, luar biasa. Dan untuk teman-teman yang akan tampil lagi, kita masih ada 6, 7, 8, 9, 4.
1: Iya, masih banyak
3: masih
1: pokoknya.
3: Masih banyak peserta, semangat. Boleh olah vokal di belakang, cek begitu.
1: Iya, berdoalah intinya. Gitu.
3: Ya saya mau sapa dulu, ada
1: boleh,
3: juara
1: boleh,
3: satu putrinya tuh.
1: Mana?
3: Ada
1: oh
3: Riani juga.
2: Ada ternyata di bawah situ ya.
1: Nanti bolehlah ya di belakang, Bo.
3: Oke.
1: Oke, terima kasih banyak.
3: Terima kasih,
2: thank you Doni.
3: Kak, thank you.
1: Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Doni Reza.
2: Wow. Itu sebenarnya sudah terlihat ya wujud dari juara bintang radio.
1: Betul.
2: Mereka adalah radio star, sudah menunjukkan bagaimana performance-nya, bakatnya seperti kita dulu ya, Yan ya.
1: Oh, iya. Dan kemarin kan di penjurian tahap 1 juga banyak sekali ditekankan sama dewan juri kalau mereka tuh groginya masih ada. Gitu kan, gugupnya masih ada. Semoga setelah kita latih beberapa minggu kemarin ya.
2: Ya ini saya sampai suaranya hilang ya Yan ya. Ya Allah.
1: Iya, semoga pokoknya, bisa tampil maksimal.
2: Pokoknya kita yang paling berpengaruh.
1: Bah, oke deh kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama.
2: Alright.
1: Kita saksikan kembali ya finalis kita dengan nomor tampil 6 sampai 10 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
4: Halo guys, perkenalkan nama saya Joy Bakasa, umur saya 21 tahun, kesibukan saya yaitu menjadi mahasiswa di Universitas Haloaleo. Motivasi saya mengikuti Bintang Radio untuk menuangkan bakat saya dalam bidang bernyanyi, dan kebetulan saya lahir di keluarga yang bisa dikatakan musisi. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
5: Dan aku gak banyak ngomong, maaf ya, gak boleh gatel.

0: Makasih.
1: Halo semuanya, saya Reski Aldivana dari Bau-Bau. Alasan saya mengikuti Bintang Radio 2026 untuk menyalurkan bakat saya di bidang pernyanyian. Jangan lupa dukung saya ya. Halo semuanya, saya Reski Aldivana dari Bau-Bau. Alasan saya mengikuti Bintang Radio 2026 untuk menyalurkan bakat saya di bidang pernyanyian. Jangan lupa dukung saya ya di bintangradiorri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Farhan Khair Sadiq dan saat ini saya berusia 22 tahun dan saya juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Halu Oleo Kendari. Mengapa saya mengikuti Bintang Radio ini? Karena selain mendapatkan pengalaman baru, saya juga akan mendapatkan pengetahuan baru dari segi musikalitas dan suara. Jangan lupa korang vote saya nah melalui bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wulandari, berasal dari Kabupaten Konawe Selatan, umur 22 tahun. Kesibukan sekarang sebagai mahasiswa aktif dan mengikuti job wedding singer. Alasan saya mengikuti Bintang Radio, yang pertama mencari pengalaman, kemudian menjadikan pengalaman saya sebagai motivasi untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan kedepannya. Jangan lupa teman-teman, vote saya Sri Wulandari di Bintang Radio RRI.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

Halo semuanya, perkenalkan saya Jannah Natira, saya berusia 20 tahun, saya berasal dari kota Kendari. Kegiatan saya adalah menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Farmasi Universitas Halo Alea. Alasan saya untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 yaitu untuk mendalami bakat saya dalam bernyanyi dan juga untuk menambah pengalaman dan menambah motivasi saya dalam bernyanyi ke depannya. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang!

0: Luar biasa, sekali lagi boleh minta tepuk tangan ya teman-teman. Dewan juri semakin pusing ya.
1: Yes, dan ilmu yang kita turunkan rasanya memang sudah tersalur.
0: Betul, ya. Terlihat mereka tidak grogi, pokoknya yes. Sudah dicatat-catat, jangan lupa, jangan boleh grogi gitu yes. Ya.
1: Pokoknya dan, sesuai yang kita ajarkan betul. Ya.
0: Ya, dan sungguh sangat luar biasa sekali buat teman-teman juga yang sudah hadir di pelataran LPPRRI Kendari. Jangan lupa untuk menikmati jajanan UMKM ya. Betul. Ada banyak sekali jajanan, mau coba dimsum, mau coba apapun semuanya. Ada ya.
1: Sekalian buat kita berdua ya.
0: Iya, karena kita apa? Karena kita penglaris.
1: Iya. Berarti harus berdiri di sana ya.
0: Dan tentunya teman-teman ya, jangan lupa juga untuk vote finalis favorit kamu karena ya vote kita akan tutup setelah penampil terakhir ya teman-teman ya.
1: Betul, jadi nah, jangan sampai jagoan-jagoan kamu ya kekurangan vote di malam hari ini. Jadi pastikan untuk vote di bintangradio.rri.id ya.
0: Betul, yang sudah hadir di sini apa? Sudah vote jagoannya?
1: Sudah.
0: Di sebelah kanan jagoannya siapa nih? Yang di sebelah kanan?
1: Siapa?
0: Apa? Isa? Aduh.
1: Ya Yan, ayo Allah kita lagi.
0: Ampun.
1: Siap kita nih juaranya.
0: Pokoknya jangan lupa ya teman-teman untuk selalu vote jagoan kamu. Kita ingatkan lagi karena vote kita akan tutup setelah penampil terakhir ya teman-teman ya.
1: Yes, dan untuk penampilan para finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Malam hari ini selain dapat kamu dengarkan di 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari juga di 90.8 FM Pro 2 Kendari.
0: Dan juga live di YouTube-nya RRI Kendari.
1: Yes.
0: Dan tanpa berlama-lama ya Isa ya, tentunya kita juga tidak sabar untuk menyaksikan semua finalis kita malam hari ini.
1: Betul.
0: Langsung saja kalau gitu kita panggilkan
1: penampil atau peserta dengan nomor urut 12 sampai 15.
2: Hai, perkenalkan nama saya Adi Zaika Putri, usia saya 19 tahun, kesibukan saya saat ini yaitu seorang mahasiswa di Mandala Waliya Kendari. Motivasi saya yaitu ingin menjadi artis penyanyi yang ternama dan saya ingin mewujudkan semua mimpi-mimpi saya dari kecil yaitu menjadi penyanyi. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
3: Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru. Umur saya 24 tahun. Saya berasal dari Kota Bobau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini kesibukan saya sedang berdagang. Dan pastinya motivasi saya mengikuti Bintang Radio RRI Kendari untuk membangun semangat saya dengan pengalaman yang saya punya, dan sehingga memiliki harapan agar bisa

0: apa, vote saya di bintangradio.rri.id. Oke, terima kasih. Bintang Radio RRI 2026, jadilah bintang. Kabar Katina Tanaboli.
1: Aman di radio.
2: Aman, lagi relay. Aman jalan.

Hai, perkenalkan saya Inga Zahra Tishadia. Kesibukan saya sekarang sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas yang ada di Kendari. Impian saya, semoga saya bisa menjadi penyanyi besar dan bisa memotivasi atau menginspirasi orang di luar sana. Jangan lupa vote saya, Inga Zahra, di bintangradio.rri.id. Ditunggu ya. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: terus mulai.
1: Hai semuanya, kenalkan namaku Jumria, umurku 21 tahun dan kesibukanku sekarang adalah kuliah di kampus tercinta STN66 Kendari. Sejak kecil Jumria sudah suka bernyanyi, menekuni itu dari SMA hingga sekarang. Dan untuk semuanya, jangan lupa voting Jumria di website bintangradio.rri.id, Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: Itu dia 14 finalis kita malam hari ini. Boleh minta sekali lagi tepuk tangannya. Wow,
1: luar biasa ya Yan ya.
0: Dewan juri kita semakin pusing. Tapi kita mau tanya dulu nih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Dukung nomor berapa?
1: Nomor berapa?
0: Sebelah kanan nomor berapa nih jagoannya?
1: Nomor berapa? 15.
0: 15.
1: Ada ya? 15. Ada nomor berapa lagi? Nomor 5. Nomor berapa?
0: Nomor berapa lagi?
1: Nomor 1. Ih,
0: pokoknya
1: banyak semuanya pokoknya ya? Disebut.
0: Masih semangat? Kita punya kejutan juga nih buat teman-teman yang hadir malam hari ini, apalagi kalau bukan kuis.
1: Jeng jeng jeng.
0: Siapa yang mau kuis?
1: Siapa
0: yang mau kuis? Oke, kalau gitu ya merapat dekat-dekat sini ya teman-teman yang mau kuis.
1: Yang mau hadiah siap-siap.
0: Iya, merapat dekat-dekat sini ya.
1: Kita punya banyak hadiah menarik di malam hari ini ya Yan ya.
0: Karena ini konsepnya siapa cepat dia
1: yang dapat. Kalau enggak cepat kita berdua yang dapat.
0: Yang di rumah mohon maaf ya, ini kuisnya hanya ada di sini aja ya.
1: By the way Yan ya, dan juga yang sudah hadir di LPP Rari hari ini, di YouTube juga lagi rame-ramenya ternyata.
0: Mereka para pendukung finalis kita malam hari ini juga berlomba-lomba menawarkan sesuatu yang gratis untuk kita semua.
1: Jadi yang hadir di sini jangan mau kalah hype-nya.
0: Kita tes semangat dulu. Mana semangatnya?
1: Luar biasa ya.
0: Oke, kalau
1: luar biasa apa nih? Karena ada yang luar biasa juga.
0: Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita mulai kuisnya malam hari ini, teman-teman.
1: Oke, siap-siap.
0: Persembahan dari Kalbe Farma. Jadi siapa yang tahu jawabannya, boleh langsung ke tengah-tengah. Belum mulai.
1: Oke, kendalikan diri kamu ya.
0: Langsung ke tengah-tengah sini saja ya teman-teman ya, yang tahu jawabannya. Oke, kita mulai saja. Kapan pembukaan RRI Fest? Yang tahu silakan langsung.
1: Yang tahu langsung maju.
0: Satu orang langsung ke tengah.
1: Satu orang langsung ke tengah.
0: Oke. Di bawah aja Ibu, mohon maaf.
1: Di bawah aja Ibu ya. Terima kasih.
0: Boleh menghadap ke kamera Ibu.
1: Dada-dada dulu.
0: Iya. Kakak Madin, tolong kasih mic-nya dulu. Boleh tahu namanya siapa kakak?
2: Riri.
0: Dari mana nih?
2: Puatu.
0: Jauh ya Puatu. Langsung aja jawabannya, kapan pembukaan RRI Fest?
2: Tanggal 17 September 2026.
1: Gimana? Kita clarify dulu. 17 September. Pembukaan ya pertanyaannya tadi.
0: Benar tapi kurang tepat.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Siapa
1: kita
0: lagi?
1: Cari peserta berikutnya. Cepat. Wah, ini yang Stacy ya.
0: Dari looks-nya sudah standby dari sebelum pembukaan.
1: Dengan kasih apa nih?
2: Nosma.
1: Kak Nosma.
0: Dari mana nih kakak?
2: Dari Honda kak.
0: Maksudnya sebut. Oke kakak, apa jawabannya?
2: Tanggal 18.
0: Nah. Betul.
1: Tanggal 18 kita langsung ya, nanti ada.
0: Nanti
1: dikasih ya hadiahnya.
0: Nanti panitia ya kakak, terima kasih. Tenang aja teman-teman, kita masih punya banyak kuis malam hari ini ya.
1: Betul. Next kita punya lagi ya. Dua voucher ya Yan, kali ini datang dari...
0: Dua. Nah tapi kita satu dulu.
1: Ya, satu. Sekarang dua datang dari Value Skin. Siapa yang sudah siap? Langsung ke tengah teman-teman ya yang mau jawab. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu tempat perawatan kecantikan face treatment yang jadi sponsor di RRI Fest.
0: Disebut tadi namanya. Ayo
1: sudah
0: yang tercepat.
1: Sudah kita skill di awal.
0: Yang tercepat satu orang siapa?
1: Siapa nih mana?
0: Siapa? Ya.
1: Mana? Ini kalau tidak ada kita dua saja yang ambil.
0: Maju, cepat.
1: Oke, silakan.
0: Nah, padahal tadi kita sudah sebut, misalnya dilupa. Siapa namanya kakak?
2: Niar kak.
0: Dari mana?
2: Dari Wayong.
1: Dari Wayong.
0: Warga Wayong mana suaranya? Apa jawabannya? Apa-apa?
2: Bisa lupa, RCL kak.
0: Apa?
2: RC.
0: Betul kak?
1: RCL.
0: RCL.
2: RCL.
0: Oke, okay, betul Kakak Madin?
1: Gimana? Gimana, gimana panitia?
0: Betul. Iya.
3: Tersial.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Yes, selamat. Dan jangan langsung diberikan ya.
0: Langsung diberikan ke panitia. Okay. Masih ada satu lagi dari Value Skin. Pertanyaannya, sebutkan frekuensi Pro 2 Kendari. Siapa? Langsung ke tengah.
1: Satu
0: orang. Frekuensi Pro 2 Kendari. Oke.
1: Okay. Kakak Madin.
0: Tolong dengan Kak Madin perhatiannya di sini juga.
4: 90,8.
0: Terima kasih.
1: Cepatnya dijawab. Terima kasih.
0: Kayaknya pendengarnya Pro 2. Makasih.
1: Thank you.
0: Kita belum tanya tadi namanya.
1: Biar ini.
0: Yang penting dia sudah dapat tawa.
1: Oke, okay, kita masih punya lagi ya. Kuis-kuis berhadiah kita di malam hari ini, iya Yen. Next, datang dari mana nih?
0: Kalbe Farma untuk satu orang tercepat. Iya.
1: Kalbe Farma ya, sudah siap para penonton?
0: Sudah siap?
1: Ada yang menjawab satu.
0: Sudah, oke. Okay. Sebutkan nama salah satu finalis bintang radio. Satu orang langsung maju. Di depan.
1: Mana, langsung. Cepatnya ada lari. Bohama.
0: Siapa namanya?
4: Finalis tuh kak.
0: Iya, dong.
4: Roni Febrian.
0: Terima kasih.
1: Kayaknya memang pendukungnya Roni.
0: Terima kasih. Masih ada lagi teman-teman ya. Tenang aja, kita punya banyak voucher. Tapi sebelum itu kita tes semangatnya dulu. Yes. Mana semangatnya?
1: Kita juga punya tagline RRI ya. Jadi kalau kita bilang RRI Kendari, nanti dijawab.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita cek sound semuanya ya. RRI Kendari.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara. Yeay.
0: Dan ini adalah salah satu kuis kita malam hari ini.
1: Betul.
0: Kita sudah sebutkan ya, ini keterlaluan sih, kebangetan sih kalau nggak tahu, kalau nggak hafal ya.
1: Salah satu yang tersulit sebenarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Masih persembahan dari Kalbe Farma.
1: Dengan apa? Pertanyaannya adalah...
0: Apa tagline RRI barusan terjadi?
1: Baru-baru barusan. Kita sebut.
0: Silakan di tengah.
1: Langsung maju.
0: Silakan maju. Nah, aduh.
1: Aduh, diduluin.
0: Tenang aja ibu, masih ada satu
1: dengan
0: lagi.
1: Dengan siapa nih kak?
4: Dengan Randy.
1: Kak siapa?
4: Randy.
1: Kak Randy.
0: Randy Pangalila, bukan?
1: Takut.
4: Laude.
0: Oh, Laude. Okay.
1: Langsung jawabannya apa?
4: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Yes, betul sekali. Kita masih ada lagi ya teman-teman ya, kita masih ada lagi ya.
1: The next masih datang dari Kalbe Farma.
0: Betul, jadi jangan lupa yang tahu jawabannya langsung aja ke tengah panggung sini ya teman-teman.
1: Kali ini
0: ya.
1: Jangan ketinggalan ya, langsung ke tengah.
0: Karena ini siapa cepat? Dia dapat.
1: Oke, kita langsung bacakan pertanyaannya.
0: Aku adalah sebuah perusahaan farmasi mengoperasikan klinik kesehatan dan lab klinik. Apakah aku
1: kira-kira ada yang tahu jawabannya?
0: Ih, disebutkan tawa tadi masa
1: tadi kita baru sebut ya.
0: Langsung.
1: Yeay, langsung mana nih mana?
0: Dengan siapa namanya Ibu?
5: Dengan Ibu Wati.
0: Dari mana?
5: Dari Wombalata.
1: Wow, Wombalata. Oke.
0: Okay. Langsung jawabannya.
5: Kalbe Farma.
0: Yes,
1: betul sekali.
5: Wow. Terima kasih.
1: Sama-sama. Meskipun bukan dari kita ya sebenarnya. Iya.
0: Gak apa-apa. Masih ada. Masih mau kuis? Siapa yang mau hadiah? Nah, makanya didengar baik-baik kalau tahu jawabannya langsung ke tengah aja ya teman-teman ya.
1: Yes, ini masih ramai juga ya. Mm-hmm. Yang ada di area tenan juga kalau yang mau join untuk kuis di malam hari ini. Boleh. Ikut merapat juga.
0: Iya, mau disimpan dulu makanannya gak apa-apa ya.
1: Iya, nanti kita ambil, tenang.
0: Oke, bisa. Alright,
1: kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini masih persembahan dari Kalbe Farma ya. Nah, ini yang saya bilang adalah pertanyaan tersulit ya di... Malam hari ini yang kami harap teman-teman semua bisa menjawab dengan baik.
0: Iya, dan jangan lupa antusias, harus excited karena ini pertanyaannya mudah ya.
1: Yes, pertanyaannya adalah siapa nama duo MC malam hari ini? Langsung siapa yang mau jawab?
0: Siapa?
1: Ayo Mi jawab, kesian dari tadi kita sebut-sebut.
0: Kita tutup Mi ini kuis kalau enggak
1: mau. Mohon jawab.
0: Tolong.
1: Oke, okay, silakan. Ya. Siapa?
0: Siapa dulu?
2: Lila.
1: Kalila, oke. Okay.
0: Apa jawabannya?
2: Isa dan Yayan.
0: Makasih.
1: Terima kasih loh.
0: Alhamdulillah tidak sia-sia tawanan.
1: Ada juga Sian yang ingat,
0: syukur nih. Alhamdulillah diingat mata. Makasih loh, makasih.
1: Okay. Gimana ya, kita masih running quiz di malam hari ini Yayan ya. Masih dengan berbagai persembahan juga.
0: Iya.
1: Next, tadi sudah ada persembahan dari Kalbe Pharma, ada dari Value Skin juga.
0: Iya, benar banget. Dan kita masih punya banyak sekali kuis. Iya, langsung aja kita masih lanjut kuis.
1: Oke,
0: lanjut. Masih lanjut kali ini persembahan dari Multimedia.
1: Siapa yang siap untuk dapat hadiah dari Multimedia? Mana hadiahnya, di-spill dulu. Ini dia ya, satu goodie bag dari Multimedia.
0: Jangan lupa, siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya. Langsung aja pertanyaannya. Sebutkan salah satu penyiar Pro 1 Kendari.
1: Ayo, siapa?
0: Siapa?
1: Yang sering dengar radio mana suaranya?
0: Yang sering dengar Pro 1 pasti tahu.
1: Salah satu penyiar Pro 1.
0: Salah satu saja langsung. Ya. Salah satu.
1: Ini tadi yang sempat menjawab di awal. Ya. Bismillah dulu.
5: Bismillah, mudah-mudahan benar. Yuda.
0: Kakak Yuda.
5: Riri.
0: Mana nih Kakak Yuda? Oh, tidak kelihatan.
1: Terima kasih. Ternyata Kak Yuda ya jawabannya.
0: Okay. Masih ada teman-teman, masih semangat.
1: Yayan,
0: ya.
1: Next quiz ini akan bikin para penonton kita makin semangat di malam hari ini.
0: Nah, karena ini quiznya persembahan dari Extra Joss.
1: Siapa?
0: Yang sebelah kanan kayaknya belum ada nih ya perwakilannya sebelah kanan.
1: Ayo. Boleh merapat ke tengah ya teman-teman yang mau join quiz di malam hari ini.
0: Okay.
1: Dan untuk pertanyaannya ya, ini sangat mudah dan juga sudah kita sebutkan dari tadi ya Yan ya. Langsung aja pertanyaannya, berapa frekuensi Pro 1 Kendari? Ada yang tahu?
0: Ada yang tahu, langsung maju.
1: Yan ada di sebelah sana, oh ternyata ada.
0: Kak Madin, Kakak Madin. Aduh,
1: Kakak Madin. Mikrofonnya, oke.
0: Ada
1: siapa namanya?
3: Gusti Agung Wijaya.
0: Dipanggil siapa?
3: Rahwi.
1: Wah, Rahwi ya? Agak bikin menerka-nerka tadi ya.
0: Agak gimana ya gitu ya.
1: Oke, langsung jawabannya berapa?
3: 6,9.
1: Berapa?
3: 6,9.
0: Oh, itu berat badan Isa.
1: Agak menyinggung ya tadi itu ya, mohon maaf belum tepat.
0: Yang sudah gak usah.
1: Oke, gadis berbaju putih.
0: Namanya siapa dulu?
6: Kirsyaka.
0: Dari mana?
6: Dari...
0: Dari tadi.
1: Kalau ini mah tidak perlu kita pertanyakan nih ya, Kirsya.
6: Coba saya tanya deh ke kakak, kakak tebak deh aku di pro mana?
1: Kamu di pro kontra bukan?
6: Waduh, pro kontra.
1: Ya, jadi Kirsya ini sebenarnya adalah salah satu pengisi di pro 1 ya. Jadi gimana nih, boleh kan?
0: Boleh aja ya,
1: berapa Kirsya?
6: 96,7 FM.
0: Yes, selamat, terima kasih.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lengkapnya.
0: Tapi mohon maaf, nah cuma satu.
1: Aduh, brand ambassador, boleh.
0: Terima kasih. Kita.
1: Oke, dan masih sangat banyak ya hadiah di malam hari ini karena kita masih akan kasih lagi nanti kuis-kuis. Jadi pastikan nanti teman-teman tetap berada di area dekat panggung Yayan ya.
0: Betul, yang ada di stand UMKM juga yang mau ikutan boleh nanti langsung merapat aja kalau sudah waktunya kuis ya.
1: Ya, tapi sebelum itu di malam hari ini kita juga akan mengumumkan untuk Lomba Fashion Show yang sudah berlangsung sore tadi.
0: Siapa yang semangat?
1: Mana semangatnya?
0: Ya.
1: Siapa yang sudah siap dengar juara lomba fashion show?
0: Nah, ini karena dari tadi sore sudah menunggu ya dan sudah menanti-nantikan juga kira-kira siapa yang dapat juara di lomba fashion show di hari ini. Tapi ya, nanti kita bakal persembahkan juga dari area manajemen yang untuk mengumumkan juara lomba fashion show malam hari ini.
1: Langsung saja kita panggil Kak Ryan dari R Entertainment.
7: Oke, thank you kakak-kakak. Oke, sebelum saya mengumumkan, saya ingin mengundang ke tiga dewan juri untuk bersama-sama kita bersama di atas panggung. Mohon izin. Ya. Mungkin ada sedikit beberapa masukan dari kita tim juri untuk hari ini. Ya, mungkin dimulai dari Kak Anto. Silakan Kak Anto.
8: Oke, makasih. Sebelumnya, terima kasih banyak buat peserta, buat ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk datang di tempat ini. Jadi setelah kami berembuk bertiga, sebentar kita umumkan siapa juara-juaranya dan kami harapkan kepada ibu-ibu supaya tetap bersemangat meskipun belum beruntung pada malam hari ini. Karena dalam lomba pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi untuk itu kami minta kebesaran hatinya, karena sebenarnya kami sulit untuk menilai karena semua bagus-bagus. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke, kalau begitu, kalau saya boleh nambahin sedikit Ibu, mohon izin. Saya sering ngomong di beberapa lomba, biasanya saya bilang, anak-anak itu kalau lomba, biasanya moodnya berbeda-beda. Jadi wajar sekali ketika hari ini mungkin anak-anaknya mungkin ada sedikit kelelahan, kurang tidur, banyak main. Hasilnya tidak akan selalu sama dengan lomba-lomba sebelumnya, bunda-bunda. Jadi apapun yang hari ini yang didapatkan oleh anak-anak, saya berharap, kami semua berharap ini akan menjadi pelajaran buat semuanya. Terlebih untuk bunda-bundanya bisa lebih legowo. Dan kami juga berharap kalau bunda-bundanya nanti ada yang ingin ditanyakan untuk bahan evaluasi ke depannya, boleh. Kami Area Akademi sangat terbuka untuk hal itu. So, dengan begitu karena sudah larut malam, Kak Anto, Ibu, saya umumkan untuk pemenang kategori A. Musik. Ya, yang kakak panggil namanya langsung naik ke atas panggung. Yang pertama untuk juara ketiga favorit, selamat kepada nomor 02 atas nama Aziza Nayara dari SD Negeri 36 Kendari. Silakan sayang langsung, boleh lebih cepat. Untuk juara kedua favorit, selamat kepada nomor 11 atas nama Arisha Azahra Putri dari TKIT Al-Kalam. Dan teman-teman panitia mungkin boleh dibariskan adik-adiknya dari ujung. Yang pertama nomor 02, juara 3 favorit dari ujung sana, sebelah sana, boleh. Kita lanjut ke juara 1 favorit. Selamat kepada nomor 14 atas nama Muhammad Sultan dari PAUD 14 Kendari. Oke, boleh ada 02, 11 dan 14. Boleh adik-adik dipercepat, sayang. Ya, bunda-bundanya mungkin boleh merapat. Yang masih makan boleh segera merapat ke dekat panggung agar kita lebih cepat untuk pengumumannya. Ini nomor 02. 11 dan 14-nya ada di mana? Oke, kita lanjut aja ya mungkin Kak Fardan. Untuk juara ketiga best post. Juara ketiga best post. Selamat kepada nomor urut 06 atas nama Elis Kesyafar Hajang dari Bukit Sion. Selanjutnya juara kedua the best post. Selamat kepada nomor 13 atas nama Arumi Cendana Samir dari TK Al-Kalam. Dan juara satu best post, selamat kepada nomor 12 atas nama Ayuna Cerisa dari TK Al-Kalam. 06 juara 3 the best post, silakan. Selanjutnya nomor 13 juara kedua the best post.

Dan selanjutnya juara 1 Best Post, selamat kepada nomor 12. 14 itu tadi juara 1 favorit. Iya. Oke, benar. Sini sayang ya.

juara dua favorit nomor 11. Ayo lihat sendiri nomornya, boleh bisa dampingin. Belum ada, belum ada. Yang udah disebut 02, 11, 14, 06, 13, dan 12. Oke, mungkin ini dulu.

Ya, turut mengundang kakak Caca, boleh bantu berikan piala buat adik-adiknya, piala dan sertifikat untuk adik-adiknya. Ya, dimulai dari juara ketiga favorit, 02. Ya. Oke, juara duanya masih kosong, lanjut ke juara satu favorit. Ya. Atas nama Sultan dari PAUD 14 Kendari. Boleh sertifikatnya diberikan kakak-kakak. Selanjutnya, juara ketiga Dispose. 06 dari Bukit Sion Kendari. Selanjutnya juara kedua Bespus, nomor 13 dari TK Al Kalam. Dan juara satu Bespus dari nomor 12 dari TK Al Kalam. Oke, mungkin boleh merapat sedikit adik-adik. Boleh ke tengah-tengah sedikit, jalan ke sini. Oke, kakak Caca berada di tengah. Sayang, boleh? Iya. Silakan didokumentasikan. Saya pandu dari 3, 2, 1, cekrek, dan 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik, silakan turun. Kita lanjut ke pemenang-pemenang selanjutnya. Kita lanjut di juara ketiga The Best Catwalk. Juara ketiga The Best Catwalk, selamat kepada nomor 09 atas nama Nayara. Ya, Nayara dari SD Negeri 1 Rate Rate. Ya, Kolaka Timur, boleh mana sayang? Nomor 09. Oke, nomornya dipakai ya sayang ya. Ya, saya informasikan kembali. Seperti hasil technical meeting kita kemarin, peserta bisa mendapatkan dua piala karena akan ada 6 piala The Best kostum, jadi jangan kemana-mana dulu. Mana tahu adik-adik dapat dua piala malam ini. Selanjutnya juara kedua The Best Catwalk. Selamat kepada nomor 07 atas nama Mahrin Syakwina. Oke, silakan sayang. 07 benar. Oke, dan juara satu Best Catwalk, selamat kepada nomor 04 atas nama Raidah dari PAUD Khalid bin Walid. Ya, diinformasikan sekali lagi buat bunda-bunda, mungkin boleh mendekat di semua kategori. Kita lanjut untuk juara ketiga Best Perform. Juara ketiga Best Perform, selamat kepada nomor 05 atas nama Duma dari Kingdom Academy Kendari. Yeay. Selanjutnya juara kedua The Best Performance, selamat kepada nomor 18 atas nama Kahisa Naura dari Min 1 Kendari. Silakan. Dan juara satu Best Perform, selamat kepada nomor 16 atas nama Siti Alifa dari SD Negeri 1 Duruka Raha. Oke, udah ada. Boleh ke kanan-kanan sedikit adik-adik, boleh ke sini dikit. Oke, dibantu kakak Ratu

Oke, berfoto di tengah. Ratu, di tengah-tengah sayang. Kita dokumentasikan dari 3, 2, 1, cekrek. Dan 1, 2, 3, cekrek. Terima kasih adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Dan kami mengundang ke 6 besar kita dengan nomor urut 01, 03, 08, 10, 15, dan 17. Oke, boleh ke depan. 01, 03, 08, 10, 15, dan 17. Oke kakak, panggil ya, 01 mana 01? Oke ada, 03? Oke ada, 08? 08, nah oke. Boleh maju lagi sayang, maju sampai depan, boleh? Biar sampai bibir panggung, oke, stop, oke. Oke, yang siapapun yang kakak sebutkan, mundur 2 langkah ke belakang ya. Untuk 6 besar kita, di runner-up kelima. Runner-up kelima. Selamat kepada nomor 17 atas nama Muhammad Farhan dari SD Negeri 5, Kontunaga Raha. Iya. Untuk runner-up keempat. Runner-up keempat, selamat kepada nomor 08 atas nama Gadira dari SD Negeri 84 Kendari. Boleh mundur sayang? Iya, bergabung di belakang. Dan untuk runner-up ketiga, selamat kepada nomor 01 atas nama Devina Nurama dari SDS Smart School Baruga. Boleh bergabung di sebelah kiri? Oke, ini nih our top 3. Dan untuk runner up kedua. Runner up kedua. Selamat kepada nomor 03 atas nama Adifa Askadina dari SD Negeri 39 Kendari. Oke, maju ke depan, berpegangan tangan. And inilah top 2 kita, hand to hand. Oke, boleh teriakin, ada nomor 10 dan nomor 15. Mana pendukungnya 10? Pendukungnya 15. Oke, dan winner Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Ari Academy. Selamat kepada yang kakak sebutkan berarti dia menjadi winernya ya. Dan winner selamat kepada nomor 15 atas nama WOD Naila Nur dari SD Insan Mandiri. Dan selamat kepada nomor 10 atas nama Mutiara Azhara dari TKIT Al Kalam. Boleh adik-adik silakan kembali ke tempat. Iya, inilah our champion 6 besar kita.

izin untuk mengundang Kepala Balmon SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Kendari, Bapak Bobby Satrio Sleman SH/MH. Mohon izin Bapak untuk memberikan hadiah ke enam besar kita.

Setelah ini kita lanjut untuk kategori B. Silakan dari 1, 2, 3, dan 3, 2, 1. Terima kasih, congratulations sekali lagi adik-adik, dan terima kasih Bapak. Baik, kita lanjut di kategori B.

Kita lanjut untuk juara kedua favorit kategori B. Juara kedua favorit. Selamat kepada nomor 31 atas nama Aditya Rifkiah dari SD Negeri 4 Barangka. Boleh silakan sayang. Maju. Di ujung? Iya. Boleh stay. Dan untuk juara satu favorit, selamat kepada nomor urut 26 atas nama Muhammad Fairuz Yuda dari SD Negeri 61 Kendari. Iya, boleh dibantu teman-teman panitia? Selanjutnya untuk juara ketiga The Best Catwalk. Juara ketiga Best Catwalk, selamat kepada nomor 30 atas nama Anindita Keisha dari SD Negeri 4 Barangka. Boleh silakan. Kabupaten Muna, ya. Oke, dipercepat sayang. Muna Barat, ya, dari SD Negeri 4 Barangka, Muna Barat. Oke, dan juara 2 Best Catwalk, selamat kepada nomor 21 atas nama Naura Kansa Ramadhani dari SD Negeri 35 Kota Kendari. Ya, boleh silakan. Dan selanjutnya untuk juara 1 The Best Catwalk, selamat kepada Kenisha Aurora dari SD Negeri 84 Kota Kendari. Nomor urut 33. Oke, ada.

Ya. Ada di mana? Nomor urut 33 atas nama Kenisha Aurora dari SD Negeri 84 Kendari. Boleh, boleh, boleh. Kakak Idul, silakan. And inilah dia our top model Sulawesi Tenggara. Di sini saya. Iya, ini dia Idul Fatra, juara satu tuh. Selamat nah. Sertifikat. Oke, boleh dokumentasi bersama di tengah-tengah Anda, mohon izin. Tiga, dua, satu, cekrek. Dan satu, dua, tiga, cekrek. Terima kasih, silakan kembali. Iya, tetap ya. Tetap profesional. Nah, nah. Makasih Kak Idul sudah memecahkan.

Tiga atas nama Astika dari SDS Smart School Sau Sau. Di mana? Oke, ada. Dan untuk juara satu best perform, selamat kepada nomor 28 atas nama WOD Anindita Haleni dari SD Negeri 9 Katobu, Kabupaten Raha. Kabupaten Muna, ya mohon maaf.

Oke, 3, 2, 1, dan 1, 2, 3. Thank you adik-adik, terima kasih. Silakan kembali, kita masuk ke 6 besar kita mengundang. Hati-hati ya, kalau jalan turun dari bawah ya. Agak tinggi, hati-hati, iya. Hati-hati. Oke, saya mengundang nomor urut 22, 24, 25, 27, 29, dan 35. Sekali lagi, 22, 24, 25, 27, 29, dan 35. Boleh dicek teman-teman panitia? 22, 24, 25, 27. Dua sembilan dan 35. Oke, boleh maju-maju adik-adik, boleh maju-maju dekat bibir panggung di sini. Oke, kita mulai dari runner up kelima atau keenam besar kita. Runner-up kelima, selamat kepada nomor urut 35 atas nama Nadia Darmayanti dari SD Negeri 55 Kendari. Oke, boleh hadap depan sayang, pose yang cantik. Dan untuk runner-up keempat. Runner-up keempat, selamat kepada nomor 29 atas nama Afifa Khairunisa dari SD Negeri 1 Kusambi. Oke, SD Negeri 7 Kusambi. Muna Barat. Dan untuk runner-up ketiga. Runner-up ketiga, selamat kepada nomor urut 22 atas nama Abizar Syahrisai. Ya, kalau nggak salah, maaf kalau ada salah penyebutan. Dari SD Negeri 84 Kendari. Inilah tiga besar kita. Untuk runner-up kedua. Runner-up kedua. Selamat kepada nomor urut 24 atas nama Arshila Farzana dari SD Negeri 1 Bone. Oke. Okay. Ya, tadi juara runner-up kedua Arshila Farzana dari SD Negeri 1 Bone, Kabupaten

Muna. Oke, di depan kita ada top 2 kita. Nomor 25 dan nomor 27. Dan hasil dari kesepakatan dewan juri, kita lumayan alot. Dan untuk winner kategori B, Fashion Show RRI Fest 2026 by Are Academy, selamat kepada nomor urut 20. Selamat kepada nomor 27 atas nama Talita Faiza Maimun dari SD Negeri 1 Kusambi Muna Barat. Dan selamat kepada nomor urut 25 atas nama Nur Alia Putri dari SD Negeri 86 Kendari. Dan izin mengundang Ketua Tim Siaran LPP RRI Kendari, Bapak Joni Zovianus. Mohon izin Bapak bisa bersamai kita.

Silakan dari 1, 2, 3 cekrek dan 3, 2, 1 terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kategori B. Dan kita lanjut untuk kategori C. Ya, kakak mengundang seluruh peserta dari nomor urut 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Boleh silakan naik semua adik-adik. Ya, boleh dipercepat, boleh dipercepat.

Boleh maju sedikit adik-adik. Maju lagi sampai agak ke depan. Oke, stop. Kita mulai dari juara kedua The Best Performance. Juara kedua Best Performance, selamat kepada nomor urut 36 atas nama Cherry Salsabila dari MTSN Kolaka. Boleh mundur satu langkah sayang yang disebutin. Ya, berada di sana. Selanjutnya untuk juara satu Performance, selamat kepada nomor 40 atas nama Salwa Yumra Ramadhani dari SMP Negeri 1 Kendari. Kita lanjut. Untuk runner-up kelima. Runner-up kelima. Selamat kepada nomor 43 atas nama Afifa Ashifa dari SMP Negeri 1 Kendari. Dan untuk runner-up keempat, selamat kepada nomor 39 atas nama Sri Reski Almaira dari SD Negeri 84 Kendari. Oke. Okay. Oke, kita lanjut. Untuk runner-up ketiga. Runner-up ketiga. Selamat kepada nomor urut 41 atas nama Echa dari SMP Negeri 1 Kendari. Oke, sisa tiga orang. Oh, satunya nggak ada. Ada di mana, boleh dipercepat? Oke, boleh dipercepat, sayang.

Ya, kita lanjut. Untuk runner up kedua. Runner up kedua. Selamat kepada nomor urut 38 atas nama Tasya dari SD Smart School Sausau, Kota Kendari. Oke. Lagi berjalan orangnya. Ya, enggak apa-apa. Boleh silakan dua besar kita berada di depan adik-adik. Boleh ke depan dua-duanya.

Dan untuk winner Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Area Academy kategori remaja, selamat kepada nomor 37 atas nama Sherly Priscilia dari MTS 1 Kusambi Munabara. Oke. Mohon izin mengundang Ketua Tim Bidang Pemberitaan Bapak Haji Ato Raidi. Mohon izin Bapak untuk membersamai

Selamat kepada our winner, Shirley Priscilia dari MTS Negeri 1 Kusambi Muda Barat. Dan selamat kepada runner-up pertama, menangan nomor urut 42 atas nama Keila Salsabila dari SMP Negeri 1 Kendari. Ya, dari juara kedua best perform, lanjut ke juara satu best perform, selanjutnya masuk ke runner-up. The best perform. Kategori C, the best perform. Ya, gak apa-apa diterima dulu sayang, nanti kalau misalkan ada kesalahan nanti dibenahi di samping panggung ya, setelah ini ya. Juara dua best perform, dimulai dari juara kedua the best perform, dari ujung sana, dilanjut dengan runner up kelima.

Baik, silakan dari 3, 2, 1, cekrek. Dan 1, 2, 3, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin. Oke, boleh silakan turun adik nanti. Iya, silakan ya. Kita lanjut untuk kategori dewasa. Kita lanjut ya, kita kategori dewasa. Mohon mendekat adik-adik untuk juara 1 The Best Catwalk. Juara 1 The Best Catwalk, selamat kepada nomor urut 50 atas nama Cynthia Permata dari SMA Negeri 12 Kendari. Boleh sayang, silakan. Ya, hati-hati kalau dari depan ya, lumayan tinggi. Kita lanjut untuk juara ketiga The Best Performance. Juara ketiga Best Performance, selamat kepada nomor 46 atas nama Virgina Rizky Pristika dari UHO FISIP Ilkom. Oke, ada di mana? Oke. Selanjutnya untuk juara kedua Best Perform, selamat kepada nomor urut 54 atas nama Dini Armadani dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Dan untuk juara 1 The Best Performance, selamat kepada nomor urut 47 atas nama Nur Fadila Sulastri dari SMA Negeri 12 Kendari.

Oke, silakan. Dokumentasi dari 1, 2, 3, cekrek. Dan 3, 2, 1, terima kasih. Oke, kita lanjut ke 6 besar kita. Silakan adik-adik yang merasa dirinya belum dipanggil, silakan naik. Yuk, langsung yuk. Nomor urut 48, 49, 51, 52, 53, dan 57. Boleh di depan. Kita lanjut untuk runner-up kelima. Runner-up kelima. Selamat kepada nomor 51 atas nama Khalila Rahmatusadia dari SMP Negeri 8 Kendari. Boleh? Boleh merapat lagi adik-adik? Boleh lebih dirapatkan lagi? Dirapatkan lagi? Ya. Kita lanjut untuk runner-up keempat. Runner-up keempat, selamat kepada nomor urut 57 atas nama Aldian Nurwan Said dari UHO Visip Ilkom. Boleh mundur, bergabung di belakang. Dan runner-up ketiga, selamat kepada nomor 49 atas nama Hikmawati Putri dari SMK Negeri 4 Kota Kendari. Nah, ini dia tiga besar kita. Kita lanjut untuk juara runner-up kedua. Runner-up kedua, selamat kepada nomor urut 53 atas nama Elsa Aulia dari SMK Negeri 1 Kendari. Betul? Ya, inilah dia. Kedua besar kita ada nomor 48 dan 52. Dan winner kategori dewasa Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Are Academy. Selamat kepada nomor Selamat kepada nomor 52 atas nama Naja Syabiah dari SMA Negeri 2 Kendari. Dan selamat kepada nomor 48 sebagai runner-up pertama atas nama Aprilia dari Universitas Mandala Waluya, Kota Kendari.

Ya, izin mengundang kembali Kepala Balmon SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Kendari, Bapak Bobby Satrio Suleman SH, MH. Mohon izin, Bapak. Ya. Oke, setelah ini kita ready to the best costume.

Baik, dari 3, 2, 1. Terima kasih. Silakan adik-adik kembali. Ya, dan kita masuk ke the best costume kita. Ya, dan untuk harapan ketiga the best costume, 6 kostum terbaik dari seluruh kategori. Kemarin pada saat kita technical meeting sudah kita sampaikan, ini bukan berdasarkan dari perwakilan dari seluruh kategori, tapi kita ambil dari seluruh peserta dari semua kategori, ya. Jadi belum tentu setiap kategori kita ambil satu. So, untuk harapan ketiga the best costume, selamat kepada nomor 12. Ada di mana? Ya, dan mengundang sekalian sama orang tuanya sekalian ya, the best costume. Kami mengundang peserta dan orang tuanya. Nomor 12 silakan. Boleh dibantu teman-teman panitia, nomor 12 ada di mana? Beserta dengan orang tuanya sayang. Ada di mana? Oke, saya lanjut untuk di harapan kedua best costume. Selamat kepada nomor 41. Boleh silakan. Boleh? Mana ini? Pemenang-pemenang best costume kita? Nomor 12, nomor 41, boleh bergabung sayang? Ya, di ujung. Iya, ada tetap fashion show. Iya, walaupun tetap malam. Tepuk tangan dong. Ya, boleh bersama bundanya. 41 ada di mana? Oke, kita lanjut. The best costume untuk harapan pertama, selamat kepada nomor 22. Ayo, mana? 22 ada?

Ya, kita masuk ke tiga besar best kostum kita. Untuk juara ketiga best kostum, selamat kepada nomor 33. Oh tadi ya kak. Iya, boleh saya ulangi ya. Harapan 3, 12, harapan 2, 41. Harapan pertama itu ada nomor 22. Oke, lanjut di juara ketiga nomor 33. Siapa nomor 33? Boleh naik sayang. Siapapun itu. Mana ini yang punya baju-baju? Untuk juara kedua, selamat kepada nomor 38. Wah, kenapa sepi?

dan juara satu untuk the best kostum. Selamat kepada nomor 42. Ada juara satu best kostum 42. Mana? Oke, ada 12, ada 12, ada 41, ada. Selanjutnya 33, tadi kayaknya diwakilkan tadi. Ya Kak Idul, mungkin boleh diwakilkan sekali lagi Kak Idul. Ada, masih ada di sini Kak Idul? Oh masih dong. Iya, untuk juara ketiga best kostum Kak Idul. Juara kedua, nomor urut 38. Gak ada juga. Oke, dan juara satu best kostum itu nomor 42. Boleh ke kanan-kanan sedikit, adik-adik dan bunda, mohon izin. Iya. Nah, catwalk lagi. Ya, best kostum. Ya, juara tiga best kostum ya, Kak Idul. Oke, boleh di sebelah sana, Kak Idul? Sebelahnya adik kaki-kaki. Iya. Ya, dan mohon izin mengundang Kepala Stasiun LPP RRI Kota Kendari, Bapak Naufal Sahupala Esos MM. Mohon izin Bapak untuk bersamai.

Iya. Dari harapan ketiga nomor 12, harapan kedua nomor 41, harapan pertama nomor 22, juara ketiga nomor 33, juara kedua nomor 38,

0: Oke. Juara tiga. Selanjutnya juara 238 tidak ada. Kita langsung ke juara 1 Best Costume. Please welcome 42. Atas nama Kayla Salsabila. Dari SMP Negeri 1 Kota Kendari. Ya, mohon izin. Boleh berada di tengah-tengah Bapak, mohon izin. Dan selanjutnya saya kembalikan ke MC-MC terbaik kita. Silakan yes, kakak.
1: Terima kasih Kak Raya.
2: Terima kasih Kak Raya.
1: Dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang, seluruh juara untuk kategori Lomba Fashion Show di malam hari ini ya.
2: Yeah,
1: dan sayang sekali kita tidak jadi peserta ya.
2: Iya, jangan dong, jangan terlalu mabur rako ya Ibu ya.
1: Padahal harusnya kita juara umum
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih. Bapak Kepsta mohon izin
1: Bapak.
2: Kita menyita waktunya sebentar Bapak untuk memberikan closing speech di kegiatan kita di RRI Fest 2026 ya. Yang mana sudah berlangsung sejak di tanggal 17 sampai dengan malam hari ini di 19 September 2026. Kepada Bapak Noval Sahupala Esos MM kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun sudah menjelang larut malam ini. Yang saya hormati Kepala Balmon Kendari, Pak Bobby, yang saya hormati para jula ya, Kepala Dinas saat ini sudah berpindah tempat dari perhubungan ke Dinas Perempuan. Insya Allah saya doakan Pak, dalam waktu dekat naik lagi Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan dari awal, dari tanggal menjelang tanggal 11 September kegiatan internal RRI, lomba-lomba, kemudian juga di bawah-bawah diselenggarakan lomba baca berita tingkat pelajar se-kota bawah-bawah.
4: Setelah Bapak
3: Anjang sana, kemudian juga ada santunan kepada tali asih kepada tiga orang pensiun, dan baru tahun ini kita menyentuh para pensiunan kita. Kemudian juga diselenggarakan lomba hari ini terdiri dari jalan santai kemarin. Kemudian diikuti dengan fashion show. Terima kasih Ara, manajemen Ara, terima kasih banyak sudah memberikan kepercayaan kepada RRI untuk menjadi partner media. Kemudian juga saya berucap terima kasih kepada seluruh sponsorship yang sudah mendukung acara RRI Fest, Bintang Radio, Jalan Santai, dan kepada Bapak Ibu penyelenggara UMKM, saya juga berterima kasih. Sesuai dengan janji saya akan mencoba meramaikan kegiatan Bapak dan Ibu. Terbukti tadi ketika saya punya tamu dari Jakarta mau makan nasi kuning habis. Artinya ini satu lompatan bagi RRI untuk memberikan layanan publiknya kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kendari, khususnya di Kota Madya Kendari, di mana keberadaan RRI Kendari. Dan sebenarnya tadi kalau masih ada waktu kita pingin siaran dari UMKM ke UMKM. Ini lompatan yang sangat membahagiakan kami dari keluarga besar PP RRI Kendari bahwa bisa mengajak seluruh UMKM di Kota Kendari untuk berkolaborasi dalam mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Semoga semua bisa menjadi keuntungan yang sangat berharga bagi Bapak Ibu karena memang kementerian dan lembaga harus mendukung program Ascacita Presiden pemerintah yang saat ini kita lihat terus digelorakan. RRI Fest menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkreativitas, berkolaborasi antara satu UMKM, antara satu usaha, antara satu industri dengan industri lain, dan semakin dekat dengan RRI. Tujuan daripada penyelenggaraan RRI Fest di seluruh Indonesia itu satu. Jadikan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia. Tepuk tangan loh untuk RRI Kendari. Tentunya kepada seluruh finalis, baik Fashion Show, sudah kita lihat tadi juaranya, kemudian finalis Bintang Radio yang sebentar lagi akan diumumkan oleh Dewan Juri, saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan hingga sampai ke tahap final. Bahkan menjadi sang juara bagi adik-adik yang bergerak di Fashion Show yang mengikuti lomba ini. Perlu saya laporkan Pak Bobby dan Bapak Kadis bahwa ini diikuti tidak hanya di Kota Kendari tetapi ada dari Kolaka Timur, ada dari Raha dan Bau-Bau, ada juga dari Rate-Rate. Saya tahu itu jauh, tapi tidak mengurangi animo Bapak Ibu untuk menyalurkan kreativitas dari anak-anaknya, putri-putrinya terutama. Adik-adik sudah menampilkan kemampuan terbaik dan teruslah percaya diri untuk berkarya. Terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, mitra, sponsor, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya RRI Festival tahun 2026 yang diselenggarakan serempak di seluruh RRI di 190 kantor cabang di seluruh Indonesia. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, RRI Fest 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup. Tapi kita masih menunggu ya finalis dari Bintang Radio, karena finalis Bintang Radio yang putra-putri juara satu akan kami lombakan lagi secara virtual, secara garing, melalui Zoom. Tadi kamera yang ini, yang di tengah, itu untuk menampilkan nanti pada saat penjurian. Penjuriannya di Korwil Wilayah 4 terdiri dari RRI Makassar sebagai ketua Korwil, kemudian LPP RRI Kendari, LPP RRI Toli-Toli, RRI Palu, terus Mamuju, ada SP Bau-Bau, ada SP di Bone, kemudian satu lagi dari Ampana. Nah ini semua juara satunya putra-putri akan kita kirim ke Makassar untuk penjurian di Makassar. Selamat kepada para finalis Bintang Radio, nanti sebentar lagi akan diumumkan oleh juri siapa yang juaranya. Selamat juga bagi adik-adik yang sudah juara di Fashion Show dari berbagai kelas tadi, cluster ya. Dan terima kasih Ara pemerhati di Kendari, kami terus akan bekerja sama dengan Ara. Dan teruslah tingkatkan prestasi. Akhirnya saya menyampaikan Dirgahayu RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali duduk di tempat. Wow, teman-teman.
1: Yes.
2: Siapa tadi yang belum dapat hadiah?
1: Kita masih punya ya banyak hadiah di malam hari ini.
2: Betul, kita masih banyak kuis ya teman-teman. Jadi yang mau dapat hadiah silakan langsung merapat aja. Sama seperti tadi ya konsepnya. Betul. Siapa cepat dia yang dapat. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman. Kuis selanjutnya ada 2 voucher dari Maya Pada. Ya,
1: 2 goodie bag. Oh, 2 goodie bag dari Maya Pada. Yang mau dapat nanti bisa langsung maju, langsung kita spill ya Yan pertanyaannya.
2: Betul.
1: Di malam hari ini.
2: Langsung saja teman-teman, yang tahu jawabannya langsung maju ke tengah-tengah sini
1: langsung
2: ya.
1: Langsung maju ya.
2: Oke. Pertanyaannya, berapakah huruf A dalam kata Maya Pada?
1: Ayo, ayo yang
2: Maya
1: mau jawab.
2: Pada, ada berapa
1: langsung
2: huruf
1: ke tengah.
2: A? Langsung.
1: Oke.
2: Kakak Irfan, boleh dong. Langsung aja dijawab kakak, ada berapa
1: Halo,
2: huruf A?
1: Halo, selamat malam.
4: Malam.
1: Dengan ke siapa nih?
4: Saya Purnama.
1: Kak Purnama, oke. Langsung jawabannya ada berapa?
4: 4.
1: Ada 4 benar, oke.
2: Selamat.
1: Langsung diserahkan ya untuk goodie bag dari Maya Pada.
2: Kita masih ada 1 lagi goodie bag dari Maya Pada teman-teman. Yang tahu jawabannya langsung maju ke tengah-tengah ya. Oke, Isa.
1: Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini sudah kita spill juga dari tadi ya. Apa nama channel YouTube RRI Kendari? Ada yang tahu?
2: Apa nama channel
1: kita
2: YouTube
1: lagi
2: RRI Kendari?
1: Apa ada yang tahu jawabannya? Ayo langsung. Apa nama channel YouTube RRI Kendari? Ada yang tahu jawabannya?
2: Padahal ini terang-terangan loh kita sebut namanya.
1: Padahal dari tadi kita live di YouTube. Ada ya.
2: Langsung maju.
1: Boleh langsung maju. Maju. Selamat malam. Dengan
5: malam.
1: Ibu siapa nih?
5: Dengan Rahma.
1: Kak Rahma, oke. Jawabannya?
5: RRI Kendari.
1: Betul. Ya, jawabannya adalah RRI Kendari. Atau lagi kalau bukan RRI Kendari ya.
2: Sangat mudah ya pertanyaannya. Baik teman-teman, kita masih ada lagi 1 voucher dari Salon Shirley. Jadi dengarkan baik-baik pertanyaannya ya teman-teman. Siapa nama Capsta

0: Langsung saja kalau begitu kita undang untuk yang menyerahkan hadiah juara 3 putri yang akan mendapatkan trofi goodie bag dari Extra Joss, Maya Pada, Beauty X La Tulip, dan juga voucher dari Barber Pops, JC Orbita yang akan diserahkan oleh perwakilan dari The Vow Kendari. Untuk juara 3 putra, kami persilakan perwakilan dari The Vow Kendari.
1: Mohon izin untuk naik ke atas panggung menyerahkan
0: hadiah. Untuk juara 3 kita. Yeah. Iya, untuk juara 3 putra kami persilakan untuk maju satu langkah ke depan. Kakak Tongki.
2: Owner, baik.
0: Ini dia owner The Vow Kendari. Kami persilakan juga untuk dokumentasi untuk mengabadikan gambar ya pada hari ini.
1: Silakan, mohon di. Ya.
0: Yeah. Inilah dia finalis kita juara 3 kategori putra Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Mohon baik. Izin Kakak Tongki untuk mengambil.
1: Untuk sesi dokumentasi mohon izin ditahan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Terima kasih.
0: Iya, Kakak Tongki kita nahan dulu waktunya. Kakak Tongki selanjutnya untuk menyerahkan juara 3 putri yang akan mendapatkan trofi goodie bag Beauty X La Tulip, Maya Pada, tas dari JEC Orbita, voucher Value Skin, Miss Pink Salon, dan juga SR Salon. Iya baik, inilah dia pemenang kita juara 2 untuk kategori putri. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Tongki ya. Jangan lupa untuk sesi dokumentasi.
1: Yes.
0: Iya, untuk tim dokumentasi silakan mengabadikan momen yang indah.
1: Boleh.
0: Malam hari ini.
1: Langsung, oke. Okay.
0: Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman.
1: Selanjutnya Yayan, kita beralih ke pemberian hadiah untuk juara 2 ya kategori putra yang akan mendapatkan trofi goodie bag dari Extra Joss, Maya Pada, Beauty X La Tulip, juga pop voucher dari Barber Pops, JC Orbita. Dan juga selanjutnya untuk kategori juara 2 putri juga akan mendapatkan trofi goodie bag dari Beauty X La Tulip, Maya Pada, tas dari JEC Orbita, voucher dari Value Skin, voucher dari Miss Pink Salon dan juga SR Salon yang akan diserahkan perwakilan dari Maya Pada. Mohon izin untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah. Baik. Kami persilakan untuk naik menyerahkan hadiah perwakilan dari Maya Pada untuk kategori juara 2 putra dan juga juara 2 putri. Luar biasa ya. Bukan hanya dari

0: segi hadiahnya ya Yan ya. Tapi ini menjadi momen yang sangat berkesan tentunya bagi
1: betul
0: para finalis
1: sekali.
0: Ya.
1: Setelah mereka melewati berbagai banyak latihan penjurian tahap 1 akhirnya tibalah. Ini dia juara kita pada malam hari ini.
0: Juara 2 selanjutnya untuk kategori putri. Ya, masih diserahkan oleh perwakilan dari Maya Pada.
1: Betul. Kami persilakan Ibu untuk melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu.
0: Silakan.
1: Iya, tim dokumentasi silakan mengabadikan momen pada malam hari ini. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih, kami persilakan kembali untuk...
0: Yes.
1: Baiklah. Saatnya, ini dia juara satu kita untuk kategori putra dan putri. Yang tentunya akan mendapatkan trofi goodie bag dari Extra Joss, Maya Pada, Beauty X Latulip, dan juga voucher dari Barber Pops, JEC Orbita, yang akan diserahkan oleh Bapak Kepsta kita, Bapak Noval Sahupala, SOS
0: MM. Mohon izin Bapak untuk bergabung bersama di atas panggung, menyerahkan hadiah kepada...
1: juara satu putra kita pada malam hari ini. Baik, tentunya juara satu kita pada malam hari ini juga sudah melakukan penilaian dari Dewan Juri.
0: Yes.
1: Bukan juga itu ya Isa ya, tapi ada voting juga.
0: Benar ya, dan itu menjadi akumulasi dari penilaian ya untuk di... final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari.
1: Baik, mohon izin Bapak Kepsta silakan untuk memberikan trofi dan juga goodie bag untuk juara satu kategori putra Bapak. Yeah. Kategori putra.
0: Mohon izin kategori putra.
1: Kategori putra Bapak, iya. Baik, terima kasih. Dan juga goodie bagnya.
0: Saya sampai terkejut ya.
1: Wow,
0: mana di sebelah kanan sebelah kayak kurang. Ternyata,
1: Bapak Kepsta mohon izin.
0: Bapak
1: mohon izin untuk ke sebelah kanan panggung dulu Bapak.
0: Iya, silakan Pak di
1: sesi foto bersama.
0: Hadiahnya.
1: Foto dulu Bapak.
0: Iya, untuk kategori putra silakan.

0: Bapak Kepsta mohon izin. Bapak Kepsta mohon izin. Mohon izin jangan dulu turun Bapak untuk bersama kami di sebelah kanan panggung kita.
1: Ya. Untuk para peserta, kami mohon izin.
0: Kami mohon izin untuk mundur beberapa langkah ke belakang. Untuk para finalis kita, pemenang kita, boleh mohon izin. Bapak silakan bergabung bersama kami di sebelah kanan panggung untuk memberikan apresiasi kepada juri kita pada malam hari ini. Baiklah, kita panggilkan dewan juri kita Kakak Amira Julan untuk bergabung ke atas panggung. Iya, Kakak Amira, di manakah Kakak Amira Julan? Oh, lagi makan rupanya.
1: Baik,
0: di belakang.
1: Baik, langsung ya, lari terbirit-birit ini silakan. Mendapat panggilan.
0: Ini dia dewan juri kita, Kak Amira Julan.
1: Kita sambut Amira.
0: Iya, boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Tentunya Kakak Amira ini sudah banyak sekali berpartisipasi juga ya untuk pelaksanaan Bintang Radio malam hari ini. Dari awal ya tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai di final malam hari ini. Ya, kami persilakan ke tengah panggung Kakak Amira. Ke tengah panggung. Oh, mau jadi peserta juga ya ini ya. Silakan ke tengah panggung.
1: Mau mengulang sepertinya Amira ya.
0: Ke tengah panggung, ke tengah panggung. Iya, kami persilakan Bapak Kepsta untuk memberikan apresiasi kepada dewan juri kita Kakak Amira Julan yang sudah memberikan penilaiannya pada malam hari ini. Kami persilakan juga untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan juga untuk Bapak kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak Kepsta dan Kakak Amira. Luar biasa sekali teman-teman. Yeah, boleh sekali lagi minta tepuk tangannya untuk para juara kita malam hari ini.
1: Yes, dan mereka semua adalah tentunya akan menjadi bagian juga ya dari keluarga RRI Kendari tentunya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan kita berharap semoga mereka juga masih tetap semangat untuk mewakili RRI Kendari di tinggal Korwil nanti. Ya.
1: Betul.
0: Baiklah, dan ini juga merupakan akhir kebersamaan di pelaksanaan final Bintang Radio Indonesia 2026 rangkaian dari RRI Fest 2026. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas, seluruh panitia yang sudah sangat hebat sekali di balik layar. Boleh minta tepuk tangannya untuk para panitia kita.
1: Mana tepuk tangan untuk semuanya yang di backstage, yang tidak terlihat di depan kamera. Apresiasi untuk seluruh panitia RRI Fest yang di dalamnya ada Hari Radio dan juga Bintang Radio RRI Kendari 2026. Dan bagaimana ya Yan?
0: Baiklah, akhir kata saya Yan.
1: Dan saya Isa.
0: Sampai jumpa di RRI Fest dan Bintang Radio Indonesia.

RRI Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu. Siaran kembali bersama Dewi di RRI Program 2 Kendari. Baru saja teman Pro 2 kita ikuti bersama jalannya siaran langsung final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Apakah jagoan kamu, finalis kamu yang menjadi juaranya, yang menjadi the next Radio Star 2026 dan akan melaju di panggung nasional? Oke deh teman Pro 2, kita lanjutkan kebersamaan untuk saat ini. Ketemu kembali untuk jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha
2: Teman Prodo yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 19 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu dari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kami yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 20 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Minggu 20 September 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD MPD, dengan topik bahaya meninggalkan salat. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat Islam melaksanakan salat 5 waktu. Setiap muslim pasti mengetahui kewajiban ini. Karena salat merupakan rukun Islam kedua dan tiangnya agama. Keislaman seseorang tak akan tegak kecuali dengan salat. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang jika diabaikan maka akan mendatangkan bahaya yang sangat besar. Apa saja bahaya jika meninggalkan sholat? Yang pertama, meninggalkan sholat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, janganlah kamu mengkhianati rasulnya yaitu Muhammad SAW, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Semua kemaksiatan dan meninggalkan sholat nampaknya berada di garis terdepan adalah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in bernama Abul Aliyah rahimahullah pernah mengatakan, amanat adalah apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang mereka dilarang melakukannya. Itulah amanat. Salat termasuk amanat paling besar yang Allah bebankan kepada kita agar kita menjaganya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia mengkhianati Allah dan membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkannya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami taati. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Yang kedua, meninggalkan sholat termasuk sebab su'ul khotimah. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat. Laki-laki ini tidak menyempurnakan rukuknya. Dia sujud seperti ayam mematuk jagung. Maka Rasulullah SAW bersabda, lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad. Seandainya orang ini mati dalam keadaan demikian, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad SAW. Bila orang sholat dengan buruk saja diancam dengan su'ul khatimah, lalu bagaimana dengan orang yang tetap bersikukuh tidak mau sholat selama hidup hingga nafasnya naik ke kerongkongan? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Yang ketiga, meninggalkan sholat adalah ciri penghuni neraka sakar. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka akan berada di surga dan mereka saling menanyakan. Anil mujrimin, adapun orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka mengatakan dahulu kami di dunia termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Wahai orang-orang yang masih meninggalkan sholat, bukankah mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga, yang lebih mudah daripada minum nanah, potongan besi, dan didera azab yang keras di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wahai orang-orang yang masih meninggalkan sholat, sampai kapan Tuhanmu memanggilmu dan kamu tetap berpaling, tidak menjawab panggilannya? Berapa besar dan banyak dia memberimu nikmat-nikmatnya, sementara kamu menentangnya dan bermaksiat, padahal dia selalu mengawasimu. Bersegeralah menuju pintunya dengan taubat, berlindunglah dengan keperkasaannya, karena dia dekat pada dirimu. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, secara khusus melaksanakan salat, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan keistiqomahan dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Pro2 FM Jazz Music. Teman terbaik.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih 2 penghargaan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi di Kota Makassar pada Jumat malam lalu. Pemprov Sultra menempati peringkat kedua pada 2 kategori, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Atas capaian ini, Pemprov Sultra memperoleh dana apresiasi dengan total 3 miliar rupiah. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta para gubernur se-Sulawesi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangerukka menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri atas apresiasi yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, penghargaan ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi penyaluran BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Kendari mulai berangsur normal. Hal ini terlihat dari barisan kendaraan yang sudah tidak lagi sepanjang sebelumnya. Seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Kendari untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyampaikan bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, kondisi sejumlah SPBU di Kota Kendari saat ini sudah lebih kondusif dan tidak lagi mengalami barisan yang begitu panjang. Sudirman juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari akan melakukan penertiban terhadap SPBU mini atau pengecer BBM yang tidak menjadi bagian dari lembaga penyalur resmi yang berizin. Menurutnya, salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam penanganan barisan kendaraan adalah adanya pembelian BBM secara berulang untuk kemudian diperjual belikan kembali. Praktik ini dinilai dapat memengaruhi kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu ini resmi dirilis pada Jumat lalu dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan di perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi ini diantaranya istilah terang bulan dan unsur gamelan. Konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Nuansa ini memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai hai hai teman Pro2. Mau tahu acara asik di Pro2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan pagi kamu di hari Minggu, teman Pro 2. Wah, udah weekend aja nih. Udah di tanggal 20 September. Gimana? September berasa cepat atau enggak nih, teman Pro 2? Vivi berasa cepat karena Vivi sangat menikmati di bulan September ini. Tapi teman Pro 2, setelah semalam ya kita berpesta bersama di RRI Fest, sebari juga kita menjadi bagian dari saksi lahirnya para bintang radio Indonesia perwakilan RRI Kendari. Alright teman Pro 2, pastiin kamu hadir ya semalam. Kalau misalnya belum sempat hadir dan kelewatan nih teman Pro 2, tenang aja, langsung ke kanal YouTube RRI Kendari. Oke deh, sebelum kita bahas ya, banyak pembahasan nih di hari Minggu ini setelah kita menikmati rangkaian RRI Fest dari tanggal 17 hingga 19 kemarin, teman Pro 2 ya. Nah, Vivi mau infoin dulu perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Minggu 20 September 2026. Jadi sebelum kamu lanjut dengan aktivitas pagi ini, ada baiknya kita cek dulu kondisi cuacanya. Nah, berdasarkan perakiraan dari BMKG, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara hari ini cukup beragam. Jadi buat kamu yang punya aktivitas di luar rumah, utamanya yang harus berpergian dan dari pagi hingga siang, jangan lupa tetap pantau perkembangan cuaca. Nah, untuk kamu yang beraktivitas di wilayah Kendari dan sekitarnya, tetap siapin perlengkapan seperlunya karena perubahan cuaca itu bisa terjadi, apalagi ketika aktivitas kamu berlangsung cukup lama di luar ruangan. Nah, teman Pro 2, di pagi hari sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan. Kondisi serupa berpotensi terjadi pada siang dan sore hari dengan cuaca cerah hingga berawan. Memasuki malam hari, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga berawan, sementara pada dini hari kondisi cuaca kembali didominasi cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara diperkirakan berada

wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini Minggu 20 September 2026. Ingat, tetap pantau informasi terbaru dari BMKG dan tentunya sesuaikan juga aktivitas kamu dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Tetap semangat memulai hari teman Pro 2. Semoga cuacanya bersahabat dan semua aktivitas kamu hari ini berjalan dengan lancar. Pastiin juga tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lights, camera, action.

Temuan Proyek 2 di minggu pagi tuh ya, tentunya rasanya suasananya beda dengan hari-hari biasanya. Tidak ada alarm yang bunyi berkali-kali karena harus buru-buru berangkat kerja atau kuliah. Bangun tidur pun rasanya ingin santai sedikit deh lebih lama. Tapi justru pagi yang santai ini tuh bisa kita manfaatin buat bikin mood kita lebih enak seharian. Nah, ada satu hal menarik nih teman Pro 2 dari situs pemela.com yang bahas tentang rutinitas pagi sederhana untuk jaga mood kamu. Ternyata ya, kita tidak harus punya morning routine yang ribet. Misalnya bangun jam 5, olahraga 1 jam, journaling, meditasi, terus bikin sarapan ala-ala konten medsos nih teman Pro 2. Tidak harus semuanya seperti itu, tidak harus sekaku itu. Hal-hal kecil saja sebenarnya bisa jadi awal yang baik. Misalnya nih, ketika kamu bangun, jangan langsung buka medsos dan biarin deh kepala kamu dan membiarkan kepala penuh dengan notifikasi. Coba buka jendela, lihat cahaya pagi, minum air putih, cuci muka, atau sekedar duduk sejenak menikmati suasana. Bisa juga nih rapikan tempat tidur ya, seperti lagu waktu kecil kita tuh ya, bangun tidur terus mandi. Nah, kelihatannya sepele ini teman Pro 2, tapi ketika lingkungan sekitar kita lebih rapi, memulai aktivitas berikutnya juga bisa terasa lebih ringan. Dan karena ini hari Minggu, kasih juga nih sedikit waktu untuk melakukan sesuatu yang kamu suka. Mau dengerin playlist favorit kamu kah? Baca beberapa halaman buku kah? Ngopi santai? Atau sekedar duduk sambil menikmati suasana pagi teman Pro 2? Intinya jangan sampai pagi yang harusnya jadi waktu kamu mengisi energi malah berubah jadi perlombaan mengejar produktivitas. So, teman Pro 2, pagi ini tidak perlu langsung punya target segunung ya. Cukup mulai dari satu kebiasaan kecil yang buat kamu merasa okay, saya udah siap nih untuk menikmati minggu pagi ini. Karena kadang mood yang baik memang tidak datang tiba-tiba. Kita bisa mulai membangunnya dari hal-hal kecil sejak pagi. Buat kamu yang baru bangun, Vivi mau ingetin nih dan mau ngajakin kamu juga. Udah minum air putih nih? Belum teman Pro 2? Kalau belum, yuk minum air putih dulu. Kemudian lanjut stretching ringan. Jangan lupa cuci muka juga dulu ya, biar lebih seger teman Pro 2.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, masih bareng Vivi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bicara tentang pagi ya, bukan hanya pikiran dan mood saja yang perlu diajak siap. Badan kamu juga perlu dikasih kesempatan untuk benar-benar, hey bangun, udah terkumpul kan nyawanya. Nah teman Pro 2, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu tubuh kamu tuh terasa lebih segar sejak pagi. Dan semuanya tidak membutuhkan usaha yang berat. Yang pertama, setelah kamu bangun tidur, coba minum air putih dulu ya. Setelah beberapa jam tidur tanpa asupan cairan, tubuh perlu kembali mendapatkan cairan. Jadi sebelum kamu sibuk dengan aktivitas lain teman Pro 2, segelas air putih itu bisa jadi langkah sederhana untuk kamu memulai pagi kamu. Setelah itu coba gerakin badan kamu. Tidak harus langsung olahraga berat, peregangan aja dulu beberapa menit ya. Jalan santai di sekitar rumah atau sekedar menggerakkan tubuh yang masih terasa kaku setelah tidur, ini juga bisa dilakukan ya teman Pro 2. Kalau pagi ini cuacanya mendukung, seperti ya kalau kata perkiraan dan Vivi juga lihat dari studio, ini cuacanya sangat mendukung ya teman Pro 2. Kamu bisa keluar sejenak dan mendapatkan paparan cahaya alami. Cahaya pagi tentunya bisa membantu tubuh kamu mengenali nih, oh bahwa waktunya ini udah harus mulai aktif nih teman Pro 2. Sekaligus juga mendukung ritme biologis tubuh kamu. Terus jangan lupa sarapan. Kalau memang kamu terbiasanya sarapan, pilih makanan yang cukup seimbang, ada proteinnya, seratnya, dan nutrisi lainnya, agar energi kamu tuh bisa lebih terjaga untuk menjalani aktivitas. Jadi kalau bisa disimpulin juga ya teman Pro 2, pagi yang bikin tubuh terasa lebih segar sebenarnya tidak perlu rumit. Minum air putih, gerak dikit, nikmati cahaya pagi, lalu isi energi kamu dengan makanan yang cukup. Dan sekali lagi, tidak perlu semuanya dilakukan sekaligus. Pilih satu atau dua kebiasaan dulu deh yang paling cocok buat kamu, terus coba lakukan secara konsisten. Karena ya kalau bicara tentang hari Minggu ya, bukan hanya tentang bangun lebih siang dan rebahan seharian, bisa juga jadi waktu buat kamu mengembalikan energi agar ketika Senin besok itu datang teman Pro 2, badan dan pikiran kita sudah lebih siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pagi hari yang lebih fresh ya. Satu hal yang jangan sampai kamu lewatin, sarapan ya teman Pro 2. Ingat, udah mau jam 7 nih. Masih ada waktu, masih panjang waktu juga sih kalau kamu libur di hari Minggu ini. Kadang tuh kita suka punya alasan yang sama nih kalau misalnya bahas tentang sarapan. Ah, nanti saja deh makannya, atau karena Minggu bangunnya kesiangan akhirnya langsung ngopi, scrolling HP, terus tahu-tahu ih, sama sarapan tadi tapi kayaknya sudah siang, ya udah digabung deh ya. Padahal kalau bahas sarapan ya teman Pro 2 ya, tidak harus ribet menu-menunya dan tidak harus buat kamu menghabiskan banyak waktu di dapur. Ada beberapa ide hidangan sederhana nih yang bisa jadi pilihan buat sarapan praktis tapi tetap bergizi teman Pro 2. Misalnya telur orak-arik yang bisa selesai dalam hitungan menit, omelet dengan tambahan sayuran, atau roti panggang dengan telur dan bahan pelengkap lainnya. Nah, buat kamu yang pengen sesuatu yang lebih ringan, pisang panggang gimana nih? Menarik juga tuh teman Pro 2. Dengan sedikit madu juga bisa jadi pilihan. Wah, udah ngebayangin aja nih Vivi ya. Yang menarik juga adalah kita sebenarnya tidak perlu punya bahan makanan yang aneh-aneh atau mahal untuk bikin sarapan teman Pro 2. Coba aja dulu dicek isi kulkas kamu atau mungkin stok kamu di dapur ada apa aja nih teman Pro 2. Ada telur, sayur, roti, atau pisang. Kalau ada, sebenarnya kamu sudah punya bahan untuk bikin sarapan sederhana. Dan yang paling penting, jangan hanya memikirkan ah yang penting kan kenyang ya. Usahakan sarapan juga punya kombinasi nutrisi yang cukup. Misalnya sumber karbohidratnya, proteinnya, serat, vitamin, dan juga mineral. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini apa di sama pakai sarapan, mungkin tidak perlu jauh-jauh mikirnya ya teman Pro 2. Buka kulkas, lihat apa yang tersedia, terus bikin sesuatu yang simple. Karena mau mulai hari dengan sarapan yang cukup itu bukan berarti kita harus fancy. Yang penting tubuh dapat asupan dan kamu bisa menjalani hari dengan lebih siap. So, kalau pagi ini tidak ada stokku di kulkas, tenang teman Pro 2. Yang paling menyenangkan di hari Minggu, lebih banyak menu pilihan untuk bisa kita langsung beli ya di penjual. Penjual makanan nih teman Pro 2. Pagi-pagi udah banyak yang jualan sarapan. Sisa pilih aja sesuai selera kamu apa. So, pagi ini mau sarapan apa nih teman Pro 2?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Udah jam 7 pagi, teman Pro 2. Gimana? Kamu udah tentuin mau melakukan apa di hari Minggu ini? Anyway, teman Pro 2, dari tanggal 17 hingga 19 kemarin tuh kita ada RRI Fest. Kamu datang kan? Karena kalau kamu datangnya hari ini tersisa ya tenda-tenda yang udah mau dirapihin ya teman Pro 2. Kalau kamu cari tenannya udah lewat. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang menyempatkan hadir di rangkaian RRI Fest, Vivi mewakili teman-teman di RRI Kendari mengucapkan terima kasih banyak ya teman Pro 2. Nah, Vivi mau flashback dikit deh ya. Karena memang keseruannya itu gak bisa dilewat. Karena kalau mau bicara tentang RRI Fest kapan lagi? Ya tahun depan lagi nih teman Pro 2. Atau mungkin teman Pro 2 yang ternyata telat taunya kalau ada RRI Fest yang ketika lewat di kawasan RRI Kendari ya sempat lihat, ih kenapa ini rame-rame, suasananya agak beda ya. Ada yang ramai jalan santai di tanggal 18, kemudian kemarin ada banyak anak-anak yang bawa meja lipatnya untuk ikut lomba mewarnai. Ada juga anak-anak yang dengan fashionnya karena mau ikut lomba fashion kemarin. Ada juga yang datang di pagi hari karena ada pemeriksaan kesehatan. Sampai teman-teman juga yang hadir untuk menyaksikan final Bintang Radio semalam. Wih, kita udah punya juaranya loh teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Kamu udah tahu belum siapa juaranya? Anyway, teman Pro 2 ya, sebelum Vivi info ini, siapa saja sih juara-juara di Bintang Radio Indonesia semalam, teman Pro 2 untuk RRI Kendari ya. Nah, RRI Fest tahun ini juga menjadi salah satu momen yang buat RRI itu tidak hadir lewat suara di radio. Tapi ini juga bisa dibilang ajang kopi daratnya kita nih teman Pro 2 dengan para pendengar ya. Jadi kita bisa ketemu langsung dengan masyarakat. Masyarakat bisa lihat langsung juga nih, oh ini suara-suara yang sering kita dengerin, entah itu di mobil, di aplikasi RRI Digital, ataupun juga yang menyaksikan melalui live TikTok. Karena selama ini mungkin hubungan kita sangat sederhana ya teman Pro 2. Kamu bangun pagi atau misalnya di siang, sore atau malam nyalain radio terus dengerin suara kita, yang lagi di perjalanan juga lagi dengerin suara Vivi, hai buat kamu, hati-hati di jalan ya. Atau kamu lagi dengerinnya biasanya ketika kamu berangkat kerja atau kuliah, nah radio masih menemani. Atau ketika kamu lagi jalan-jalan dengan sepatu roda, enggak boleh dengan sepatu roda ataupun enggak, yang pastinya selalu dengerin RRI ya teman Pro 2. Nah, di RRI Fest kemarin tentunya itu menjadi bonding yang sangat kuat nih bagi kita dengan pendengar juga. Terasa lebih dekat ya teman Pro 2, penyiar yang biasanya hanya kamu dengarkan suaranya bisa kamu lihat langsung. Pendengar yang biasanya hanya kita sapa lewat udara akhirnya bisa ketemu dan ngobrol langsung. Dan yang menariknya juga nih teman Pro 2, di RRI Fest kali ini tidak hanya tentang hiburan, ada ruang untuk kesehatan, kreativitas, kebersamaan, sampai mempertemukan RRI dengan pelaku UMKM dan masyarakat. Emang ya teman Pro 2, 3 hari aja kayaknya kita mau bahas sampai 1 tahun deh lagi ya. Eh iya, tadi Vivi mau janjiin ya buat teman Pro 2 ya, siapa saja sih jawara-jawara kita. Next segment Vivi spill ya di ruang dengar teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin.

2 teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, masih bahas seputar rangkaian RRI Fest yang baru aja tuntas semalam ya teman Pro 2. Nah mungkin sadari tadi udah ada yang nungguin nih, siapa sih juara-juara di Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026? Nah teman Pro 2, kita udah tahu ya semalam menjadi salah satu saksi ya lahirnya bintang baru Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Ada 6 orang, 3 putra, 3 putri. Untuk Bintang Radio Putra dulu kali ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, untuk juara-juara di Bintang Radio Putra sendiri itu yang pertama, juara satu itu diraih oleh Umar Talib Lawaru, ini asal domisili Bau-Bau. Kemudian juara kedua ada Joy Bakasa asal Kota Kendari. Dan juara tiga Bintang Radio Putra Indonesia RRI Kendari adalah Ode Muhammad Uman Faris asal domisili Muna. So, teman Pro 2, untuk Bintang Radio Putri, kategori putri ya, ini ada 3 juga. Juara satunya adalah, harus gitu ya. Jadi kita langsung aja teman Pro 2, karena udah ditahu kan semalam. Nah, juara satunya ini kembali dari asal domisili Bau-Bau, ada Reski Elzivana. Kemudian juara kedua ada Janah Napira asal Kota Kendari. Dan juara ketiga asal Kota Kendari juga diraih oleh Jumria. Gimana teman Pro 2, apakah ke-6 juara ini adalah dukungan kamu? Semoga teman Pro 2 untuk di tahap berikut ya bisa lebih lagi nih untuk menampilkan yang terbaik. Anyway teman Pro 2, Bintang Radio semalam itu kita tayangkan juga secara live di kanal YouTube RRI Kendari. Jadi buat kamu yang kelewatan semalam bisa nonton ya di channel YouTube-nya RRI Kendari. Jangan lupa di subscribe teman Pro 2, aktifin loncengnya biar kamu tidak ketinggalan apa saja sih program-program dari RRI Kendari yang disiarkan langsung di live YouTube. So, bicara tentang RRI Fest ya teman Pro 2, Vivi masih belum bisa move on sih, apalagi rangkaian kegiatannya itu luar biasa keren-keren teman Pro 2, dan juga hadirnya bazar UMKM dan juga bazar pangan murah tentunya sangat memudahkan Vivi, khususnya ketika Vivi ingin jajan. Yes, Vivi gak usah pesan online ya selama 3 hari kemarin, karena langsung keluar dari studio ya, langsung sisa pilih yang mana ya, mau manis, gurih, pedes, asin, ada semua sih. Bisa gak sih RRI Fest yaitu setahun? Kayaknya udah bilang RRI Pusat, ih kau buat sendiri. Oke deh teman Pro 2, kalau kemarin di RRI Fest kalian paling suka di momen apa nih teman Pro 2? Di momen saat lomba kah, lomba mewarnai, atau di jalan santainya lomba fashion show, atau justru kamu paling menantikan ketika RRI Fest itu bazar UMKM-nya teman Pro 2? Kalau Vivi sih semuanya ya.

Teman Pro 2, coba lihat ruang di rumah kamu. Masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Nah, punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan, belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, ada satu cabang olahraga nih yang lagi naik daun dan sekarang resmi bikin sejarah di level Asia. Namanya olahraga padel. Correct me if I'm wrong, kalau salah baca ya teman Pro 2, bener gak nih padel? Nah, buat kamu yang mungkin belum familiar, padel ini sekilas mirip tenis ya teman Pro 2, tapi juga punya elemen dari squash. Nah, kabar terbarunya, padel ini resmi masuk dalam daftar cabang olahraga yang bakal dipertandingkan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Nah, keputusan ini disahkan juga lewat sidang umum Dewan Olimpiade Asia atau OCHA. Jadi Asian Games tahun depan tuh bakal jadi salah satu panggung penting untuk perkembangan olahraga padel di kawasan Asia. Makin seru lagi teman Pro 2, Indonesia juga bakal ikut ambil bagian. Nah, Indonesia mengirimkan 2 tim putra dan 2 tim putri yang bakal didampingi oleh 4 pelatih. Ini tentu jadi momen bersejarah ya, bukan hanya buat padel Indonesia, tapi juga buat para atlet yang bakal membawa nama merah putih di ajang sebesar Asian Games. So, buat teman Pro 2 yang mungkin selama ini hanya lihat padel di lewat media sosial, mungkin ini saatnya nih mulai kenalan dengan olahraga padel. Teman Pro 2, Asian Games 2026, padel debut di panggung Asia dan Indonesia siap ikut bertanding. Let's go!

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

90.8 Laman FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih seru-seruan bareng di Sepeda. Selamat pagi teman Radio. Hitungan detik lagi kita masuk ke jam 8 pagi. Anyway teman Pro2 ya, ini pagi yang sangat baik cuacanya untuk kamu nikmati bersama keluarga atau bersama diri sendiri juga boleh sih ya. Selera kamu aja deh teman Pro2, mau ditemenin atau mau sendiri dulu nih ya. Anyway teman Pro2 di pagi hari ini, tadi kan Vivi juga udah infoin tentang perakiran cuaca ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, tahu tidak sih kalau BMKG tuh juga sejak tanggal 11 hingga 20 September menetapkan sejumlah daerah di Indonesia masuk kategori awas akan musim kemarau dengan potensi kekeringan. Nah, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jogja, Jawa Timur, hingga Bali. Sementara puluhan kabupaten dari kota lainnya itu berada dalam status waspada dan siaga. Nah, kondisi ini tentunya bikin kita perlu lebih bijak lagi ya dalam menggunakan air. Jadi kalau di rumah masih ada air yang cukup, jangan sampai penggunaannya berlebihan. Coba cek juga nih kalau ada pipa atau keran yang bocor. Dan kalau memungkinkan siapin tempat penampungan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Satu hal lagi nih yang tidak kalah penting teman Pro2, yaitu hindari aktivitas pembakaran yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Apalagi di tengah kondisi yang kering. Dan kalau persediaan air di lingkungan kamu mulai menipis, jangan tunggu sampai benar-benar habis. Bisa segera koordinasi dengan RT, RW, atau BPBD setempat supaya penanganannya bisa lebih cepat. Karena urusan air ini tentunya bukan hanya tentang kebutuhan hari ini, tapi juga bagaimana kita sama-sama menjaga supaya persediaannya tetap aman. Semoga kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia bisa segera teratasi dan tentunya kita semua tetap bijak menggunakan air.